0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.
3: Kalau lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

teman perdua. Kita masih ada di Spada dan karena sudah jam 7 juga, kita bakalan masuk ke topik ya. Karena tadi tuh sempat ngomongin anak-anak di bawah 15 tahun enggak boleh main media sosial. Aku sih sebenarnya dibilang 15 tahun udah sih main media sosial. Kayaknya di usia 13 tuh adalah pertama kali aku punya Facebook. Cuman itu kayak masih dalam pengawasan orang tua yang kalau misalnya mau main Facebook itu juga hanya di hari-hari tertentu kayak di weekend, di hari Sabtu atau Minggu, di hari libur. Itu juga harus ngantri karena namanya pakai laptop, pakai modem. Dan kalau misalnya udah dapat giliran, modemnya ternyata udah habis kuotanya. Ya, karena harus ngalah ya sama kakak dan juga abang. Begitulah kalau punya kakak dan juga abang. Tapi teman berdua, kalau dipikir-pikir tidak pernah menyesal sih punya Facebook di usia-usia segitu. Ada sih nyesalnya dikit, kayak kenapa sih aku dulu bikin statusnya kayak gini gitu. Cuman kalau untuk foto itu gak pernah ada yang aku sesalin. Mungkin walaupun terkesannya kayak kelihatannya alay dan segala macam, tapi dari situ tuh bisa compare akhirnya. Ternyata aku di beberapa tahun yang lalu tuh kayak gini ya looknya, bentukannya. Dan sekarang udah jauh lebih asik, lebih glow up. Dibilang glow up, takutnya ada yang gak terima pula dibilang glow up. Karena glow up kan menurut kita ya guys ya. Cuman ada banyak sekali perbedaan yang akhirnya bisa kita rasakan. Entah itu dari perubahan bentuk fisik, bentuk wajah, tata rias kita juga. Dan aku ngerasa happy karena pernah mengabadikan momen-momen tersebut. Oh ternyata aku dulu pernah secabi ini ya, asik secabi ini ya. Atau aku dulu ternyata pernah senatural ini ya, asik. Kalau sekarang kemana-mana jangankan keluar gak pakai lipstick cuma pernah dua ya. Kayaknya sekarang keluar gak pakai alis tuh rasanya kayak dunia tuh mau runtuh. Karena alis itu adalah fondasi yang paling utama untuk seorang perempuan menurut aku sih. Kalau menurut teman-teman perdua mungkin beda lagi. Jadi pertanyaannya untuk di pagi hari ini sebenarnya simpel aja sih, dari teman perdua sendiri, ngerasa gak sih ada perubahan dari foto yang udah bertahun-tahun yang lalu sama diri kamu yang sekarang? Karena dari aku sendiri sih ngerasa banyak sekali perubahan yang sudah aku lewatin. Walaupun mungkin gak jauh-jauh banget sih, cuman adalah perubahannya. Aku juga kalau misalnya ngelihat foto teman-teman aku yang sekarang yang udah lost contact, udah lama banget gak kontakan, terus tiba-tiba dia ngupload foto, udah jarang nih karena dia introvert misalnya, jarang upload foto, sekalinya ngupload foto tuh waduh gila, glow up-nya glow up banget. Itu tuh juga menjadi satu hal yang akhirnya bikin aku tuh sadar bahwa dulu kita tuh kayak gini loh, sepolos ini, belum kenal tuh yang namanya makeup. Kalau anak sekarang beda ya, mungkin sekolah udah makeupan, tapi kalau kita dulu benar-benar polos banget, masih dengan muka yang sebegitu naturalnya datang ke sekolah, nggak peduli apa itu lip tint, apa itu sunscreen, bahkan kita dulu gak peduli ya. Tapi sekarang anak-anak sekarang udah lebih peduli sih guys. Dan itu ada nilai positifnya juga. Cuman dari kamu sendiri ngerasa gak sih banyak perubahan dari diri kamu beberapa tahun yang lalu sama yang sekarang? Dan perubahannya lebih signifikan tuh di mana?

Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Tak uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kamu.
1: Apa ragu di pipi? Sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi pagi-pagi banget ternyata di jam 5 aku baru buka siaran itu, ternyata ada yang ngechat ya di WhatsApp, katanya barusan aku mimpi ke Tanjung Pinang, kok seperti nyata banget ya. Itu artinya Bang Nas tuh dari Korea sudahi masa-masa kamu di Korea ya, langsung ke Indonesia datangnya ke Tanjung Pinang berarti. Kayaknya emang udah sinyal-sinyal harus datang ke Pinang sih kalau kata aku. Oke, okay. Anyway teman berdua ini, tadi pertanyaan kita masih sama ya, terkait dengan ada gak sih menurut kamu perubahan yang terjadi dari kamu di beberapa tahun kebelakangan dan juga hari ini. Perubahannya tuh maksudnya secara fisik ya guys ya. Ada yang mungkin dulunya ngerasa, duh kayaknya aku dulu gelap banget tapi sekarang udah mulai agak cerahan, asik. Ada yang mungkin dulu ngerasa kayaknya badannya kurus banget tapi sekarang udah mulai berisi. Karena kan namanya usia ya guys, semua orang terus bertumbuh, terus berkembang, terus apa lagi ya? Ya pokoknya terus berkembang lah pokoknya teman Pro 2, terus bertumbuh juga. Dan mungkin kamu termasuk salah satu yang tiba-tiba jadi bongsor. Dulu kayaknya pas SMP enggak setinggi ini deh, sekarang kok jadi tinggi banget. Karena hal-hal yang kayak gini nih yang akhirnya kita sadari. Dulu mungkin kayak, ih kamu dulu kecil banget. Ada tante-tante yang datang ke rumah bilang, ih dulu kamu kecil banget sekarang udah tinggi. Tapi kita gak ngerasa kayak gitu. Tapi sekarang kita mungkin ngerasain itu dari adik-adik kita sendiri, yang kayaknya dulu dia lebih pendek ya daripada aku, tapi sekarang kok jadi lebih tinggi. Nah, kalau dari kamu sendiri ngelihat perubahan dalam diri kamu seperti apa? Ada gak sih perubahannya? Let's go, cerita bisa di WhatsApp ke 08 11 77 79 210, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kok mau ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

yang tentunya juga masih bersama dengan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk yang masih setia dengerin kita untuk di pagi hari ini ya. Udah jam 8 aja, udah mau masuk ke topik yang baru. Tapi sebelum masuk ke topik yang baru, kebetulan ini sudah ada orang yang lama hilang tiba-tiba datang kembali, Alzik. Aku sudah merindukan sekali pesan dari doi yang kayaknya ini lagi sibuk-sibuknya healing, lagi sibuk-sibuknya dengan urusan bisnis, asik. Ini saya suka sekali dengan independent woman seperti ini. Halo Kak Kusneni, selamat pagi. Tiba-tiba aja the how are you today nih? How are you today? I'm fine. Ini baru pulang dari Jerman nih kayaknya ya. Udah lama ya? Betul, udah lama kali Kak. Kenapa lah lama kali Kakak nih tak ada di Pro 2? Perubahan 3 tahun terakhir, aku lebih baik dalam penampilan, terutama fisik ya. Iya, arahnya tuh bisa dibilang lebih ke ideal lah. Kalau dulu dipanggil ibu, sekarang banyak yang panggil kakak. Walaupun emang udah ibu-ibu sih. Wah, berarti jiwanya udah makin muda ya. Kayaknya sejak denger Pro 2 juga gak sih, Kak? Lebih sehat lagi, lebih aktif lagi, puji syukur ya. Dalamnya buat semua penyiar Pro 2. Miss you, thank you. Miss you too. Is there any song you wanted to request? Ada lagu yang mau di request gak nih? Kalau ada coba chat lagi ya Kak Kusneni ya. Thank you ya, sehat-sehat ya kamu. Apapun kesibukan yang sekarang mungkin lagi kamu tekun nih. Dan ini juga ada dari Bang Anja. Selamat pagi Bang Anja. Saya baru menjelas, selamat pagi. Di Bogor pagi ini terpantau mendung manja. Di sana mendung manja, di sini sudah hujan. Hujannya di sini dulu nih, mendungnya baru di sana. By the way, ikutan topiknya nih Madam. Perubahan beberapa tahun terakhir sama fisik, aku agak sedikit gemuk sih ya. Untungnya masih ketolong sama tinggi badan aku. Aku kalau misalnya pendek kemungkinan bisa jadi bantet macam bulu ketan. Nah, Bang Anjas bisa aja. Berat badan aku sekarang 70 udah mencapai 81 kilo. Artinya kamu bahagia dong. Udah semakin bahagia bersama dengan yang baru. Dan udah sebulan ini diterapin olahraga rutin wajib tanpa nolak. Bagus. Dan karena emangnya nyuruh cewek aku juga, jadi sekali tuh seminggu tuh 4 kali lari di GBK. Bahkan cewek aku tuh sampai bela-belain buat beli baju olahraga, sepatu. Pokoknya dia mau juga kelihatan kece pas lari bareng aku. Ih, ditunggu ya konten outfit olahraganya ya. Udah mulai spill-spill nih dikit di IG. Ayo dong spill untuk outfit olahraganya. Jadi malam pas dia pulang kerja atau pas dia libur, kita langsung lanjut ke GBK buat lari. Karena dia mau aku tuh kurus, agak kurusan lah ya. Maksudnya bukan yang kurus-kurus banget, tapi yang kayak six pack gitu. Nanti perutnya kotak-kotak, biar kayak cetakan agar-agar. Bisa aja kakak itu ya. Olahraga ini tuh supaya nanti pas nikah bajunya muat, biar gak oversize. I see. Ini kayaknya memang menjadi goal semua catin-catin yang punya goal supaya bisa ideal pas fitting gitu ya. Semua cara dilakuin pokoknya biar aku bisa terlihat ideal lah gitu. Requestnya lagu istimewa dari GME. Semangat siarannya buat Madam Angela ya. Dan juga bahagia selalu juga buat Bang Anjas ya. Thank you ya. Oke deh, langsung aja kita ke lagu selanjutnya. Istimewa Good Morning Everyone. Of course karena ini Bang Anjas yang request, pasti dipersembahkan buat Ayang ya. Karena ini lagunya memang buat cewek-cewek yang dicintai oleh lelakinya. Asik.

kita memperdua lagu dari Juicy Lucy dan juga Wan Kaisar dengan Istimewa ya, yang tadi di request sama Bang Anjas. Dan karena ini udah jam 8 agak lewat nih, lewat banget, jadi aku harus nge-spill untuk topik kita di pagi hari ini. Pertanyaannya adalah, coba spill nama teman sekolah kamu yang masih kamu ingat banget namanya sampai hari ini karena terkenal populer banget dulu di sekolahan ya. Entah terkenalnya ini dalam arti dia karena dia pinter, populer emang karena dia punya ketampanan atau kecakapan yang tidak tertandingi waktu di sekolah, atau mungkin populer karena prestasi ya, prestasi dalam bidang akademik, prestasi dalam bidang seni, atau mungkin terkenal dan juga populer karena dia anak OSIS dan lain sebagainya. Masih kan gak nih kira-kira kamu? Karena kalau aku ditanya kayak gini, nama yang pertama kali muncul di dalam pikiran aku tuh adalah Joyce ya guys ya, namanya Joyce. Jadi dia tuh dulu teman aku dari SD yang sampai sebenarnya enggak sampai SMA sih, sampai SMP aja waktu itu karena di SMA-nya beda sama aku. Dan menurut aku tuh dia tuh pintarnya tuh pintar banget. Pintarnya tuh pakai banget, guys. Benar-benar sepintar itu. Jadi dulu tuh dari dulu dia tuh selalu juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 6, dari kelas 1 SMP kelas sampai kelas 3 SMP tuh dia selalu juara 1 dan selalu mendapatkan juara umum. Ngerti gak sih sama pra 2, juara umum kalau 3 kali berturut-turut kan langsung dapat piala bergilir gitu kan. Nah itu dia sampai dapat itu. Dan gak cuma di situ aja, dia sering banget dapat prestasi-prestasi lainnya, kayak misalnya lomba-lomba olimpiade, itu dia juga selalu dapat prestasi yang luar biasa. Dan itu mungkin ya yang menjadikan aku tuh selalu ingat sama dia sampai hari ini. Aku juga masih ingat mukanya kayak gimana, walaupun mungkin sekarang udah gak kontekan lagi karena dia memang dulu sepopuler itu ya. Kalau anak-anak pintar dari teman perdua ya, kayaknya udah garanti pasti populer gak sih di sekolahannya? Apalagi kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan popularitasnya ditambah dengan cantik. Soalnya dia juga cantik, udah cantik, pintar, udah populer tuh di sekolah pokoknya. Apalagi baju tuh kayak selalu rapi, well dressed dan segala macam. Selalu kita cap sebagai cewek populer kalau di sekolahan. Tapi aku yakin di setiap sekolah pasti punya siswa-siswi populer sendiri ya, yang selalu menjadi pusat perhatian dan setiap kali dia lewat tuh kayak selalu eye catching dan segala macamnya lah guys. Nah kalau dari kamu sendiri kira-kira masih ingat gak nih nama teman sekolah yang sampai hari ini tuh kamu ingat karena dia terkenal populer dulunya di sekolahan? Let's go, cerita dong sama Angela langsung aja di WhatsApp kita 0811 7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita @pro2tpi, duanya angka. Okay, alright. Let's go for the next song. Here's a special song from Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Ini waktu zaman-zaman aku masih SD banget nih lagunya keluar, teman berdua.

salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadion termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sunken ya, sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang betul aku dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
2: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
2: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
2: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
2: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
2: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
2: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
2: Iya.
0: Si Rara mana?
2: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
1: Entah tuh, nanti nangis.
2: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
2: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
2: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
2: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
2: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
2: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
2: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
2: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
2: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Ya. Dia di Lampung terakhir, cuman gak tahu kalau sekarang gimana. Dia tuh anak profesor, Kak. Jadi pas ulangan, aku tuh inget banget. Dia harus dan juga wajib matematika dapat 100. Lah kita mah dapat 80, 90 udah bersyukur gitu ya. Tapi kalau dia, itu wajib 100. Karena kalau enggak, itu bisa dapat hukuman dari orang tuanya. Karena profesor, guys ya. Ini yang paling aku inget. Untung aja aku dari lahir tuh dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ada syukurnya juga ya ternyata ya. Karena ternyata tuntutan dari keluarganya si Andreas itu, guys, harus dapat 100 karena bapaknya profesor ya. Jangan malu-maluin bapak ya. Harus dapat 100 deh. Oke? Okay? Nah, gitulah mungkin kira-kira. Kedua, mungkin ini cerita nakal aku juga, nakalku juga sih termasuk, namanya Fajar. Jadi Fajar ini teman SD aku. Enggak tahu sekarang ini anak sekarang di mana. Enggak pernah dengar lagi kabarnya juga. Tapi dulu pas SD, enggak tahu dia tuh emang polos atau emang baik banget aja. Jadi pas aku kehausan, aku tuh kan gak bawa air minum ya. Nah akhirnya abis main bola di lapangan, aku tuh selalu minta air minum dia. Dan kadang gak dikasih juga sama dia. Tapi aku tuh selalu punya kata-kata andalan yang ajaib, dan yang selalu bikin dia tuh akhirnya ngasih gitu. Setiap kali dia nolak, pasti aku langsung bilang gini, "Jar, kamu emang gak mau masuk surga. Lo tau gak, ngasih orang minum itu berbuat baik loh." Dan pasti selalu dikasih kalau pakai kata-kata andalan itu. Entah sih itu kepikiran dari mana. Mungkin ketika kehausan apapun akan dilakukan. Emang sad ending sih. Karena si Fajar kelas 6 atau 5 gitu lupa dia pindah, gak tahu kemana. Karena masih kecil, yang kita tahu bumi cuma ada di situ doang, gak ada lagi selain itu. Sedih dia pindah, gak ada tempat aku buat minum lagi. Bener. Cerita yang memorable ya. Bukan karena orangnya populer, tapi karena orangnya tuh punya kesan sendiri gitu buat kamu. Thank you Bang Dem. Ada aja cerita Bang Dem nih. Gak tahu ya, Bang Dem tuh kayaknya selalu punya cerita-cerita yang out of the box ya. Terima kasih sekali lagi. By the way, kalau misalnya mau request lagu, chat aja lagi. Thank you Bang Dem. Dan ini lanjut dari Kakus Neni lagi. Aku teringat teman aku waktu SMP. Dia itu cowok, tinggi, putih, cakep, ketua OSIS pula. Weis, anak orang berada, weis. Dan dia dari bayi udah pegang sendok emas. Udah, itu top populer. Kayaknya dia tidak hanya populer di sekolah, tapi satu kabupaten ya kayaknya populernya. Dan sekarang dia udah jadi dokter. Dokter bedah pula, guys. Bisa dibilang sempurnanya aku untuk dirimu. Kalau yang nyanyi lagu itu orang kayak yang dideskripsikan sama Kakus Neni, aku gak apa-apa, guys. Bisa dibilang sempurna banget ya hidupnya ya. Bikin orang tuh jadi iri. Cuman suka lihat story-storynya aja. Karena kayak definisi sukses tuh dari kecil ya seperti dia lah. Seperti si Teddy Purnama namanya ya. Anyway, lagunya lagu dari Nona aja deh. Kalau udah naik apa aja, karena pilihan lagu dari Angel tuh gak pernah gagal. Asik banget. Is, jangan kayak gitu Kakus Neni. Kalau misalnya aku dipuji, lagu pilihan aku bagus, aku langsung tuh geser Awin. Awas Win, aku yang susun playlist hari ini. Okay. Karena lagu Nona kayaknya yang lagi viral, jalan-jalan sepeter radaku. Udah siap belum? Kita putar aja lah ya. Rollerblade, mau siap gak siap, siap tak siap kumpul lah pokoknya. Udah siap belum?

Gua pikirkan kalau mendengar kata paus, kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan, padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Yes, yes, yes. Special song from Reality Club with Am I Bothering You. Dan kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Karena sudah hampir jam 9 pagi, kita nanti bakalan masuk ke beranda Asa Cita. Dan karena hari ini juga adalah hari Senin, jadi sudah pasti akan membahas terkait dengan seputar kita Indonesia. Kira-kira hari ini bahasnya apa, Angel? Nanti bakalan aku spill ya. Udah bunyi gladak-gluduk aja tuh di luar, alias hujan yang cukup deras di Tanjung Pinang. So, stay safe ya untuk yang sekarang lagi di jalan, karena kalau lagi hujan kayak gini, jalanan pastinya tambah licin. Jadi tetap harus waspada, ngeremnya juga jangan mendadak karena dikhawatirkan terjatuh ketika jalanan sedang licin-licinnya. Kalau misalnya kepleset di hati aku nggak apa-apa, tapi kalau kepleset di jalan tuh kan nggak seru gitu nggak sih, cuma berdua. Oke deh, nanti bakalan aku spill untuk topiknya. Untuk apa yang bakalan kita bahas, jadi pastiin stay tune terus. Dan karena pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya, aku jadi tiba-tiba pengen muterin lagu Kids from Hindia, terutama untuk teman perdua yang mungkin pernah melihara kucing terus kehilangan kucingnya dan masih kangen sama kucingnya sampai hari ini. Kayaknya cocok deh pagi-pagi kita mengenang kucing-kucing kita yang lucu itu. Asik. Kids from Hindia. Here we go.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya pak, minta maaf ya pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku ini menceritakan kisah sang penulis dari semasa kecil hingga dewasa. Educated karya Tara Westover menjadi salah satu buku yang sering dibaca dan direkomendasikan oleh Maudie Ayunda loh. Pada buku Educated, Tara menceritakan pengalaman psikologis dan kekerasan yang dialaminya secara gamblang. Di setiap bab bukunya, pembaca dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Tara. Penasaran dengan respons keluarganya saat Tara mengambil keputusan besar dalam hidup, serta bagaimana ia tumbuh menjadi perempuan terdidik setelah melalui proses dan mengalami banyak pengalaman traumatis. Salah satu kalimat menarik dari buku ini adalah, "Masa lalu adalah hantu, bukan sesuatu yang penting, tidak memiliki pengaruh apapun. Hanya masa depanlah yang memegang kendali." Educated karya Tara ini tidak dipenuhi dengan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat semangat yang membara. Melainkan, sang penulis mencoba mengajak pembaca untuk ikut menyelami kehidupan seorang Tara. Membuat kita menyadari betapa luasnya dunia dan menyadarkan kita kembali bahwa perjuangan hidup yang lebih baik tak selalu mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan. Semua kejadian dan pengalaman masa kecil selamanya akan melekat dalam ingatan kita, bahkan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Meskipun begitu, apa yang kita lakukan saat ini dan yang kita perjuangkan untuk masa depan bisa jauh lebih penting daripada sekedar terbelenggu dengan masa lalu. Educated yang ditulis oleh Tara Westover dapat menjadi salah satu buku yang akan mengubah hidup kita. Kisah memoir yang begitu mendalam dan menghadirkan berbagai sudut pandang baru tentang pendidikan dan pastinya mengenai kehidupan.

Ya, Sobat Berdua, sebelum kita lanjut untuk lagu selanjutnya ya, ini aku mau ngomongin kita Indonesia lagi. Kemarin kalau aku gak salah di hari Senin lalu ya, itu aku ngebahasnya terkait dengan mata uang, perkembangan uang, perkembangan sistem pembayaran yang ada di Indonesia, mulai dari yang tadinya masih barter-barteran gitu ya teman Pro2, sampai pada akhirnya ini berubah menjadi sistem pembayaran digital yang sekarang kita kenal sebagai QRIS, terus juga m-banking dan juga lain sebagainya. Kalau kita ngomongin kehidupan orang-orang di era dulu ya teman Pro2, semuanya serba tradisional, semuanya itu benar-benar jauh banget dari yang namanya teknologi. Jadi kalau saat ini disuruh untuk tiba-tiba gak ada teknologi, kira-kira teman Pro2 kamu mau atau enggak? Aku yakin gak mau sih ya, karena kita kayaknya tuh sudah sangat-sangat lekat dengan teknologi. Makanya untuk di pagi hari ini aku juga pengen nih membahas terkait dengan sistem bisa dibilang kayak sistem bahasa yang terjadi di Indonesia yang kemudian kenapa bisa berkembang sampai meluas kemana-mana ya. Karena aku yakin kayak banyak orang-orang di Batam nih misalnya, tapi logatnya Medan kali bang. Jadi memang banyak sekali percampuran-percampuran yang sudah terjadi, akulturasi juga sudah semakin banyak terjadi teman Pro2. Makanya untuk di pagi hari ini aku mau banget membahas terkait dengan perkembangan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa sih perkembangannya dari zaman sejarah banget dulu sampai hari ini? Ini aku jadi sedikit tertarik karena kita tuh kan negara yang kaya akan budaya ya, punya ratusan bahasa daerah dan menjadi bagian dari identitas dan juga warisan masyarakat kita juga. Tapi di tengah perkembangan zaman, teknologi dan juga dominasi bahasa global, sebenarnya eksistensi bahasa daerah kayak gini saat ini tuh kayak gimana sih? Apakah generasi muda masih mengenal dan juga menggunakan bahasa daerah? Nah, ini nih yang mau kita bahas. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya bersama kita di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut?
1: Ah, kok semua takut?
2: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
2: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan

kita mau berdua ngomongin perkembangan bahasa daerah di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Ya, seperti yang kamu mungkin juga saat ini sedang gunakan bahasa daerah, kalau misalnya bersama dengan keluarga kamu, itu termasuk kekayaan budaya, guys ya. Nah, tapi nih kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan perkembangan bahasa daerah di Indonesia, salah satu kekayaan terbesar yang kita miliki adalah bahasa daerah. Dari Sabang sampai dengan Merauke, masyarakat Indonesia tuh tumbuh dengan berbagai bahasa yang bukan hanya menjadi alat komunikasi aja, tapi juga menjadi identitas, sejarah, dan juga warisan budaya dari tiap daerah. Aku tuh mau dua, kalau misalnya denger orang ngomong pakai bahasa daerah mereka masing-masing, walaupun aku gak ngerti, aku tuh benar-benar suka banget, kayak terpana gitu. Ih, keren kali gitu. Pengen juga bisa ngerti, tapi pada akhirnya gak ngerti gitu ya. Nah, tapi di tengah perubahan zaman yang semakin modern, semakin muncul pertanyaan besar, sebenarnya gimana ya nasib bahasa daerah saat ini? Apakah masih digunakan dan juga diwariskan kepada generasi muda? Ditambah lagi juga dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, apakah bahasa daerah masih digunakan? Ya, kita bahas dulu teman perdua. Bahasa daerah itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya ngomongin bahasa daerah, ini merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu dan juga menjadi bagian dari kebudayaan daerah tersebut. Bahasa daerah itu bukan cuma sekedar kumpulan kata-kata aja, tapi setiap bahasa itu punya nilai, cara berpikir, cerita rakyat, bahkan adat istiadat sama dengan sejarah suatu masyarakat. Kalau dibilang perkembangannya seperti apa, sebenarnya untuk di era modern tuh ada dua sih.

sisi ya, ada sisi positif tapi ada juga sisi bilang negatif, aku gak mau sih, tantangan kali ya. Sisi positifnya adalah banyak masyarakat yang sudah mulai kembali memperkenalkan bahasa daerah mereka tuh melalui media sosial. Content creator juga sudah mulai membuat konten pakai bahasa daerah. Lagu, film, karya seni daerah juga semakin dikenal luas. Bahkan pemerintah dan komunitas budaya juga sudah mulai melakukan pelestarian bahasa daerah. Kalau di era modern dan juga era digitalisasi saat ini ya, kayak sekarang gampang untuk mempromosikan lewat content creator yang ngomong bahasa daerah aja, itu termasuk salah satu dampak positif dari teknologi. Tapi ada juga tantangannya. Kenapa? Apa? Karena anak muda di era sekarang itu lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing bahkan dalam kesehariannya mereka. Sebagian orang tua itu juga sudah tidak mengajarkan lagi bahasa daerah kepada anak-anaknya. Entah karena tidak tahu, entah karena memang sudah tidak fasih lagi atau gimana. Aku gak paham sih temu peradua ya. Tapi ini juga masih menjadi tantangan saat ini, di era modern saat ini. Dan beberapa bahasa daerah itu mulai jarang digunakan, terutama sama generasi muda. Ditambah lagi globalisasi membuat bahasa tertentu jadi lebih dominan. Kalau ditanya emangnya seberapa penting sih bahasa daerah tuh untuk dipertahankan? Penting banget. Karena kalau misalnya sebuah bahasa hilang, yang hilang tuh bukan cuma kata-katanya aja, tapi yang hilang juga cerita sejarah, tradisi, cara pandang masyarakat, nilai-nilai budaya, bahkan identitas suatu daerah. Jadi kalau simpelnya tuh kita bisa bilang bahasa daerah adalah salah satu cara kita mengenali siapa kita dan dari mana kita berasal. Itu teman Pro2. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Jadi pastiin teman Pro2 stay tune terus ya bersama dengan kita. Kira-kira kamu termasuk yang mana nih, yang masih mempertahankan bahasa daerah, atau justru termasuk yang tidak mengenal bahasa daerah kamu sendiri?

Ayo kita mapre 2 karena sudah hampir jam 10 juga. Jadi langsung aja ya, kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan bahasa daerah ya, di mana peran generasi muda untuk saat ini. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, generasi muda punya peran yang sangat besar sudah pasti dalam menjaga bahasa daerah. Hal sederhana yang bisa kita lakukan ya mungkin dengan cara menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Tapi aku gak pernah Jill diajarin bahasa daerah. Explore. Kita tuh punya banyak cara untuk mengeksplor saat ini teman-teman berdua, apalagi di era yang sekarang serba canggih. Segala sesuatu tuh sudah mudah untuk didapatkan, sudah sangat-sangat mudah untuk diakses. Jadi jangan pernah takut untuk memulai percakapan dengan bahasa daerah hanya karena takut dicap jadul dan segala macam. Karena bahasa daerah itu adalah identitas diri kita sendiri. Bisa belajar dari keluarga sendiri, atau bahkan juga bisa dengan cara membuat konten kreatif menggunakan bahasa daerah kalau misalnya kamu sudah bisa untuk mengaplikasikannya. Dan sudah pasti teman pro 2, cara lain yang bisa kamu lakukan adalah mengenalkan bahasa daerah kepada teman yang mungkin masih asing terhadap bahasa tersebut. Karena jangan merasa malu ya. Rasa malu inilah yang kadang membuat kita tuh jadi mengesampingkan bahasa daerah kita sendiri. Melestarikan budaya tuh tidak selalu harus dengan cara yang besar, guys. Kadang dimulai dari percakapan kecil di rumah, itu juga bisa. Makanya guys, apakah kita refleksi masing-masing aja kali ya, apakah kamu sendiri sudah termasuk yang melestarikan identitas budaya kamu sendiri, atau justru masih mengesampingkan itu semua dan justru terikut hanyut dalam perkembangan digitalisasi saat ini. Itu semua pertanyaannya hanya bisa kamu yang jawab. So, jawab sendiri ya. Refleksikan ke diri kita masing-masing. Sekalian Angel pamit sama Pro 2. Nanti bakalan ditemenin sama penyiar kecilnya. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'll see you and bye-bye.

0: ada titik-titik.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: pelan-pelan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: 92,1 Teman terbaik kamu.

WhatsApp 0811777921. Instagram Pro2 TPI dan aplikasi RRI Digital.

0: lebih menarik teman perdua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IWB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Perang sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedih ya ngelihat makin banyak aja koruptor di negeri ini.
1: Kok bisa gitu loh?
0: Kejem banget namanya. Banyak loh yang dirugikan gara-gara koruptor. Banyak rakyat kelaparan, sengsara.
2: Woi Mayang, lagi nge-vlog? Di vlog aja, lancar bener ngomongin koruptor. Sendirinya korupsi juga.
0: Kenapa emangnya?
2: Kemarin kamu tidur pas jam pelajaran kelas kan? Terus kamu gak ngerjain tugas dari guru. Kamu sering telat ke sekolah. Parahnya lagi, kamu bisa jadi ketua OSIS karena diam-diam janjiin bakal traktir makan di kantin kalau kepilih.
3: Tanpa kita sadari, kebiasaan yang kita lakukan bisa jadi indikasi korupsi. Remaja yang baik itu ikut memberantas korupsi, bukan malah ikut-ikutan korupsi.
4: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

All About Hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu itu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.

Masih di Sampai Siang Demam Pro 2 dan pastinya masih barengan Aldi. Untuk di siang hari ini ngebahas tentang makanan-makanan enak atau cemilan-cemilan lainnya teman Pro 2 atau juga UMKM yang akan kita bahas di siang hari ini. Kali ini Aldi ngebahas tentang dimsum teman Pro 2. Siapa di sini suka dimsum? Ancungkan tangan kamu sekarang juga. Aduh, aku tuh kalau udah ngomongin tentang dimsum teman Pro 2 kata orang hantu. Waduh, enak banget. Dimsum apapun itulah teman Pro 2 suka banget Aldi mah. Jadi buat kamu yang pencinta dimsum atau kamu suka banget dengan dimsum teman Pro 2, ini ada salah satu dimsum yang bisa kamu cobain di Sebati Dimsum teman Pro 2. Itu kamu bisa langsung aja ke Batu 16 ya. Dia itu ada di seberang perumahan Bambu Kuning teman Pro 2. Dia buka dari jam 11 sampai dengan jam 9 malam. Dan pastinya kamu bisa cek aja di Instagram di Sebati Dimsum. Tapi dia di situ juga enggak hanya dimsum kukus doang, tapi dia juga ada dimsum keju atau juga dia ada lumpia teman Pro 2, ada keju lumer mentai, ada ayam ori goreng kayak gitu-gitu, ada nori. Pokoknya banyak banget, ada spicy mentai. Kamu langsung aja deh ke teman Pro 2, bisa langsung ke Sebati Dimsum itu di Batu 16 seberang perumahan Bambu Kuning, dan coba dicek aja lagi teman Pro 2 di Instagramnya di @sebatidimsum. Iya, harganya langsung aja cek ke situ ya. Oke, jangan pindah frekuensi. Habis ini Aldi akan balik lagi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. By the way, untuk di saat ini lagi musim-musimnya durian banget ya teman Pro 2. Siapa di sini yang udah beli santan untuk dibuat ketan durian? Aldi kemarin mau beli santan ya teman Pro 2. Mau sebenarnya untuk masak itu untuk makanan lain bukan untuk durian, tapi orang santan masa bilang mau buat ketan durian ya, emang lagi rame banget nih beli santan nih katanya. berarti emang lagi musimnya orang buat ketan durian ya teman Pro 2. Tapi kali ini kamu gak perlu beli santan teman Pro 2. Kamu bisa langsung beli aja ya. Langsung beli aja ketan durian teman Pro 2, karena memang di sini ada abang-abang yang menjual lemang ketan vela durian teman Pro 2. Dia jualannya itu di depan Ricis Batu 9. Katanya sih cepet banget habis ya, tapi coba aja kamu datang ke situ ketika lagi jualan. Dia bukannya di Jalan DI Panjaitan Batu 9 depan Ricis teman Pro 2. Nah, itu jualan lemang atau ketan vela durian asalnya dari Bukit Tinggi langsung teman Pro 2. Gokil enggak tuh. Ai, menarik banget ya teman Pro 2. Dan alhamdulillahnya karena memang di Batu 9 tuh memang areanya tuh ramai ya teman Pro 2. Jadi katanya harganya tuh juga ya murah meriah juga teman Pro 2. Di bawah 20.000, jadi cuman 15 ribuan aja. Dia di pinggir jalan jualannya. Kamu bisa cobain nanti. Dan ada ketan hitam. Lalu juga ada lemangnya teman Pro 2, dan ada vela duriannya itu tadi. Ih, enak banget. Ini kayak mango sticky rice ya. Tapi ini durian sticky rice. Gokil. Ya udah deh, buat kamu jangan beda frekuensi karena memang lagi musim durian, jadi kepengen durian, enak banget lagi.

0: Harian.
1: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Unik

Masih barengan Aldi Teman Pro 2 dan untuk informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semua Teman Pro 2, informasi pertama dari dunia olahraga Teman Pro 2. Kita langsung check it out. Kira-kira informasinya siapa? Ini dia. Informasi dari Lamine Yamal akhirnya mencatatkan gol pertamanya di Piala Dunia pada saat bermain di Laga Spanyol melawan Arab Saudi. Pemain berusia 18 tahun itu juga sukses memanfaatkan umpan Mikel Oyarzabal dan membawa La Furia Roja unggul lebih dulu di awal pertandingan. Menariknya lagi, setelah mencetak gol tersebut, Yamal memilih merayakannya dengan cara sederhana. Setelah selebrasi bersama rekan-rekannya, bintang muda Barcelona itu juga terlihat menadahkan tangan lalu melakukan sujud syukur di atas lapangan. Gol ini juga menjadi momen spesial dalam perjalanan karir Lamine Yamal Teman Pro 2. Lamine Yamal, dan di umur yang baru ini Teman Pro 2, di 18 tahun masih muda banget Teman Pro 2, dia terus menunjukkan mengapa dirinya disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola dunia. Beneran ya Teman Pro 2, ini mah bintang masa depan Spanyol yang menjanjikan banget Teman Pro 2. Gokil banget. Dan itu dia untuk informasi dari dunia olahraga, dan nanti kita bakalan update lagi sampai dengan jam 2 siang nanti.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Hey,

Kita lanjut lagi teman Prodo untuk informasi dari dunia olahraga lainnya. So, kira-kira informasi dari mana? Langsung saja kita cek satu per satu. Kali ini teman Pro 2 ada informasi dari supporter Belanda yang sempat membanjiri Houston, Texas jelang laga melawan Swedia yang berakhir dengan skor 5-1 di hari Minggu kemarin. Dan seketika jalanan kota berubah menjadi lautan orange dengan para penonton yang membawa bendera sampai dengan papan bergambar muka para pemain. Uniknya lagi momen itu dihadiri sama legenda timnas Belanda, yaitu sama Van der Sar dan juga Sneijder teman Pro 2. Nah, keduanya terlihat berada di bagian depan memimpin para supporter untuk bernyanyi sebelum memasuki stadion. Gokil banget. Itu supporter yang sangat support banget ya. Support system ya. Oke. Abis ini teman Pro 2 kita akan balik lagi. Jadi buat kamu jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan Aldi Temuan Pro 2. Udah ada yang nonton Toy Story yang kelima? Temuan Pro 2 udah keluar apa belum ya? Aldi gak begitu update nih. Tapi seharusnya udah keluar ya. Coba deh Aldi cek deh Toy Story. Seharusnya udah keluar Temuan Pro 2. Jadi sutradara Toy Story kelima itu mengungkapkan kalau bahwa Toy Story ketiga itu menutup trilogi kisah Andy. Nah ini sekarang terbuka peluang untuk membangun trilogi baru yang berpusat ke Bonnie Temuan Pro 2. Jadi dalam wawancara yang terbaru dengan media Dexerto, Stanton menyatakan dirinya akan memberikan Bonnie perjalanan yang setara dengan Andy. Nah, film ke-6 pun ini membuka kemungkinan sebagai penutup trilogi Bonnie yang dimulai sejak Toy Story ke-4. Walaupun demikian, kelanjutan tersebut belum mendapatkan lampu hijau nih dari Disney maupun Pixar. Nah, keputusannya akan bergantung ke perolehan box office Toy Story kelima dalam beberapa nanti kedepannya seperti apa. Jadi Toy Story yang kelima ini itu udah tayang Temuan Pro 2 secara global di 19 Juni kemarin dan mendapatkan debut terbesar sepanjang sejarah Pixar maupun franchise Toy Story itu sendiri. Nah di akhir minggu ini pembukanya film ini mendapatkan 160 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Serikat sama Kanada. 152 juta US dollar itu dari pasar internasional. Jadi ini total perolehan globalnya itu menyentuh 312 US dollar hanya dalam 3 hari pertama. Nah, angka itu menjadikan Toy Story 5 sebagai pembuka box office terbesar tahun 2026 sejauh ini. Gokil enggak tuh Temuan Pro 2? Kayaknya bakalan film ke-6 nih ya. Film ke-6 yang bakalan dibuat itu menjadi penutup trilogi si Bonnie.

Pemerintah Provinsi DKI lewat Wakil Gubernur Rano Karno resmi meluncurkan Filming in Jakarta. Jadi layanan satu pintu untuk seluruh perizinan produksi film Tomom Pro 2. Inisiatif ini bisa jadi solusi buat para sineas yang selama ini ngeluh proses izin syuting di Jakarta berlapis dan makan waktu. Harus ngurus ke banyak instansi, belum lagi biaya tak terduga di lapangan yang sering banget bikin budget produksi itu membengkak gitu. Lewat satu pintu ini, semua perizinan diurus di satu tempat. Ada dua insentif yang ditawarin, potongan biaya sampai 50% buat lokasi syuting yang merupakan aset Pemprov DKI dan BUMD, plus pengembalian 50% pajak hiburan dari penjualan tiket film nasional di bioskop Tomom Pro 2. Dan untuk informasi berikutnya, nanti kita bakalan update lagi, tetap di Santai Siang.

0: Your husband is coming.
1: Aldi pamit dulu teman Prodo dan Mbak Sino, buat kamu yang udah dengerin Prodo FM Tanjung Pinang dari pagi sampai dengan siang hari ini. Aldi pengen ucapin terima kasih banyak. So next, kamu bakalan dilanjutin lagi dengan penyiar selanjutnya sampai dengan jam 12 malam nanti. Kamu tinggal lewatin sore ceria dan jaga malam. Aldi pamit. Bye bye teman Prodo.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

91 MHz RRI Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 barengan sama Adel yang udah siap banget buat nemenin kamu pastinya sampai jam 8 malam nanti. Dan juga nanti di sore ceria, aku gak sendirian, tapi ternyata ada narasumber dari anak-anak muda Kepulauan Riau. Ini dari salah satu universitas yang ada di Tanjung Pinang ya. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi, stay tune on 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

0: harian.
1: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
2: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
1: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
2: Iya sorry.
1: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
2: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
1: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
2: Oh, jadi gitu. Pantesan,
1: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
2: Iya. I don't like my mind right now.

0: Masih bareng sama Adel sama Pradio yang nemenin kamu di Watson Capri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Tadi subuh banget itu tuh hujan. Sebenarnya kalau dari Adel sendiri, karena tadi malam itu aku emang masuk malam. Nah, jam 12-an tuh masih aman sama Pradio. Pas aku pulang ke rumah itu sekitar jam 2-an, mau ke jam 3, itu tuh mulai tuh hujan lebat banget. Wah, ini emang hujan lebat banget sih. Karena waktu aku di kantor teman aku nanya, ini bakal hujan gak ya? Sepertinya enggak, tapi kayaknya kalau kita udah sampai rumah tuh bakal hujan. Dan ternyata benar sama Pradio, bahkan juga tadi pagi itu untuk orang-orang RRI aja, apalagi tuh sampai di dalam ya Bang Riko ya?
1: Betul.
0: Tuh, nggak outdoor gitu. Jadi buat teman Pradio di tengah cuaca yang kemungkinan bisa hujan lebat, bisa gerimis, bisa hujan panas, dan bisa terang benderang banget, ya kita memang harus sedia apapun sebelum hujan, teman Pradio.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda.

0: daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, TGP dan teman terbaik kamu. Hai, Tolong Pro 2. Masih barengan sama Adele Tolong Pro 2 nemenin kamu di Watson Capri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Jadi Tolong Pro 2, Polres Anambas ini melibatkan tokoh masyarakat sampai pelajar dalam apel sabuk Kamtibmas 2026. Wow.

Wow. Untuk menjaga keamanan ketertiban daerah, itu kan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi dengan semangat kebersamaan tersebut, Polres Kepulauan Ambas kembali menggelar apel sabuk keamanan dan ketertiban masyarakat atau disingkat dengan Kamtipmas 2026 bersama berbagai elemen masyarakat di hari Senin, hari ini banget ya teman perdua. Dan kegiatan ini juga diharapkan bisa menjadi wadah yang memperkuat komitmen bersama untuk menjaga situasi yang aman, tertib dan juga kondusif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Terus, apa ini juga menjadi simbol kalau stabilitas keamanan daerah itu nggak hanya bergantung sama aparat aja, tapi juga memerlukan partisipasi aktif langsung dari masyarakat.

0: Who Cleavis? Who the fuck is Cleavis?
1: It's from
0: Cleavis?
1: It's
0: girl.
1: Betty Professor.
0: We have to wrap 5678. Yeah.
2: You still listening to 92.1 Pro 2 FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di sore ceria. Dan sesuai yang udah Adele sounding Untuk sore ini Adele gak sendirian. Tapi Adele kali ini bertiga sama boyband ya kayaknya nih ya. Karena bertiga ya, rame soalnya teman Pro 2. Dan mungkin juga kalau untuk anak-anak umrah dan kamu lagi nonton live streaming kita di YouTube-nya Pro 2 RR Tanjung Pinang, nah kamu langsung gak asing lah, ini temen aku nih, atau oh ini crush aku nih. Aduh, nah aku ditemenin sama adik-adik dari BEM FIKP Umrah. Untuk kali ini kita bakal ngobrolin tentang generasi muda berprestasi melalui pendidikan dan organisasi. Siap abangku, langsung aja kita kenalan dulu kalau gitu ya. Halo. Semangat gak?
3: Semangat.
2: Soalnya tadi waktu aku tanya emangnya dari mana sih kalian? Dari kampus. Matkul apa tuh?
3: Lagi ngurus skripsian lah di kampus.
2: Oh, lagi ngurus skripsian. Lancar gak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lancar. Dalam seminggu kalau aku tanya nih ya, satu-satu harus jawab jujur ya. Okay. Itu bisa berapa kali bimbingan?
3: Mungkin dari setrila ya.
4: Kalau saya sih tergantung dari dosennya kan.
2: Tergantung dari dosennya.
4: Kadang bisa, kita yang enggak bisa. Sedangkan yang kita bisa, dosennya enggak bisa.
2: Oke. Okay. Kalau dari Arman?
5: 11-12 sih, Kak.
2: 11-12.
5: Dosen yang lebih susah buat dicari, buat ditemuin.
2: Oke. Tapi kamu tetap reach out dosennya ya. Yeah. Kalau Gung Tom?
3: Kalau saya karena memang udah waktunya ya.
2: Udah waktunya ya. Agak serem ya sebenarnya. Yeah.
3: Jadi kayaknya minimal harus 2 kali lah, 3 kali gitu kampus, karena lebih daripada kita diteror, mending kita harus langsung datang gitu.
2: Ah benar, cakep ya. Lebih ke SD apa tuh? Tau kan?
5: Sadar diri.
2: Oke, kalau tadi kan emang kita udah kenalan ya waktu off air. Nah, cuman kan teman-teman juga pengen lebih lanjut nih kenal nih. Ini siapa sih? Kata anak umrah nih. Boleh teman-teman memperkenalkan dirinya masing-masing. Mau mulai dari siapa? Dari Abjad A?
4: Dari S.
2: S, boleh.
4: Baik, perkenalkan saya Satria Fatwa. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
6: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Armandaris. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
7: Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Hari Agung Gultom. Jabatan saya terakhir Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Umrah Nikah Unif, cuman tahun 2022 saya menjabat di fakultas. Jadi saya demisioner mereka lah.
2: Oke. Aktif ya berarti ya Tom ya?
7: Sangat aktif.
2: Boleh. Skripsi aktif juga ya Tom?
7: Insyaallah.
2: Oke, Tom berdua. Dari teman-teman nih, nah ini kan BEM Fakultas Ilmu Kelautan Perikatan Umrah. Boleh nggak sih aku tanya dulu, sebelum kalian ini aktif di BEM, kalian itu tipe mahasiswa yang kayak gimana?
4: Siapa? Oh, kalau saya kan memang dari awal basicnya organisasi ya, dari semester 1 sampai saat ini saya ikut organisasi.
2: Kalau waktu kamu SMA itu emang juga aktif di organisasi?
4: SMA tuh saya jadi introvert.
2: Nah, kenapa akhirnya waktu kamu masuk kuliah memutuskan untuk aktif di organisasi?
4: Karena saya berpikir, karena saya kuliah ini mau cari 2 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua relasi.
2: Okay.
4: Ilmu kan gak seharusnya dari mata pelajaran. Dari organisasi kita mendapatkan banyak ilmu juga.
2: Mantap tuh dalam berdua.
3: Banget.
2: Kalau dari Arman gimana Man?
6: Saya itu tipikal orang yang pengen tahu, pengen coba gitu. Karena zaman SMA itu ya sama sih introvert, cuman gak introvert-introvert kali gitu.
2: Okay.
6: Menjabat juga sebagai ketua.
2: Ketua apa tuh?
6: Ketua se-Sumatera. Karena di SMK sana itu berbagai pulau, Kak. Dari ujung ke ujung lah. Jadi karena setiap daerah tuh harus ada ketuanya gitu kan. Jadi di situ saya menjabat sebagai ketua se-Sumatera.
2: Wow, keren ternyata teman berdua. Enggak kaleng-kaleng ya boyband kita kali ini. Terus yang terakhir ada Gultom. Kalau Gultom gimana nih? Kamu tipe mahasiswa yang kayak gimana?
7: Mungkin agak sulit dideskripsikan ya, karena menurutku selama saya dari datang ke Tanjung Pinang pun mungkin memang nasib saya dan juga ada aja gitu jalan yang dikasih untuk temu orang. Saya bukan terlalu orang yang pengen berorganisasi, cuman ketika waktu saya masih baru 2019 kebetulan yang namanya RKWP baru dirancang, mahasiswa pun ikut demo, saya diajak senior untuk demo gitu.
2: Karena wah mendukung nih abang ini nih.
7: Jadi karena waktu itu belum covid kan, jadi euforia untuk organisasi itu senior senior masih agak keras ya. Jadi ayo ikut demo gitu. Dari situ kayak kenal orang gitu. Oh ternyata begini kehidupan organisasi gitu. Jadi basic saya yang sebenarnya dari waktu di gereja sudah berorganisasi, jadi ketua panitia Natal. Jadi terbawa-bawa. Oh jadi bersosialisasi dengan orang-orang yang udah senior gitu, dengan orang tua. Gitu.
2: Oh jadi ternyata emang teman-teman ini sebenarnya emang udah jiwanya di organisasi. Karena kan ada juga tipikal teman-teman yang lebih kayak yaudah deh, aku pokoknya mau kuliah, habis itu belajar udah pulang gitu kan, ada tipikal yang kayak gitu.
7: Banyak sih itu.
2: Oh banyak yang kayak gitu juga ya. Tapi teman-teman sempat gak sih kayak kepikiran, wah ternyata capek juga ikut organisasi.
7: Menurut saya enggak sih, karena menurut berorganisasi itu tuh kayak ibaratnya kita mengisi waktu kita yang kosong di kos, sebenarnya. Apalagi kalau kawan-kawan yang dia ngekos, kuliah, habis pulang kampus, gak tahu ngapain, gak ada tugas, yang ngapain di kos gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau kita berorganisasi pun kita ngopi dengan orang-orang, kita mengeluarkan duit. Cuman ya nggak yang kita dapat itu nggak sebanding dengan yang keluar itu, lebih banyak yang kita dapat gitu.
2: Sepakat. Next question. Kalau dari teman-teman ya, kalau dari Gultom kan tadi bilangnya ya karena emang ngerantau ke sini, jadi takut di kos tuh kayak bosan, ngapain, mendingan cari organisasi aja. Kalau Arman sama Satria ini kan bukan anak kos. Nah jadi emang pengen masuk di BEM ini, awalnya tuh kayak gimana?
4: Kalau melalui BEM nih ya, karena kan kami ada sistemnya pemilihan. Nah disitu senior-senior tuh harus langsung sokong saya buat naik. Udahlah saya terima. Tapi di lain dari BEM ini saya juga punya pekerjaan yang lain. Saya kuliah sambil kerja kan.
2: Oh iya, wow keren, mantap. Terus kalau dari Arman gimana?
6: Kalau saya sendiri sih ingin menambah relasi aja sih. Pengen nambah wawasan aja gitu, karena nggak mungkin harus stuck di situ-situ aja.
2: Jadi pengen berkembang lah ya, setidaknya ketemu sama orang-orang baru juga. Tapi kalau untuk aktif di organisasi, terutama untuk jadi anak BEM, itu kan kadang emang aktivitas kan tuh banyak banget tuh di luar kampus berarti. Ya pernah nggak keteteran teman-teman?
6: Kalau dari kami pribadi sih belum ada keteteran sih. Hanya lancar-lancar aja.
2: Lancar dong.
7: Lancar lah, karena tergantung kita prioritas gimana gitu. Kita kan harus bagi mahasiswa kan harus pandai untuk membagi waktu.
2: Benar.
4: Ada skala prioritas ya.
2: Skala prioritasnya nanti boleh kita tanya nih teman pra 2. Tapi untuk lebih awal, mungkin teman pra 2 juga pengen tahu sebenarnya kalau untuk di BEM FIKP Umrah ini seperti apa. Boleh gak sih kalian jelasin ke teman-teman yang mungkin mereka maba atau nanti pengen masuk juga ke fakultas tersebut?
7: Ya jelasin aja gimana BEM itu untuk daya tariknya seperti apa yang rancang tahun ini gitu sebagai ketua BEM dan wakil gitu. Mungkin mereka bakal ini ya, ada sih program-program yang untuk mereka rancang untuk menggait adik-adik yang baru baba sekarang untuk minat masuk ke dalam BEM maupun aktif dalam organisasi di dalam fakultas, karena dilihat dari sekarang pun mahasiswa baru itu banyak yang pengen. Ketika mahasiswa baru yang sekarang kan ini kan tahun semester baru,
2: baru
7: kan,
2: iya, benar.
7: Kan BEM ini kan membuat
2: regenerasi setidaknya.
7: Bukan di situ dulu, untuk MOS kan BEM yang menghandle gitu. PKKMB namanya. Jadi mereka udah buat panitia dan kebetulan ketika mereka open recruitment yang angkatan 2025 yang mahasiswa semester 2 sekarang itu, mereka banyak yang masuk.
2: Mereka tertarik.
6: Alhamdulillah tertarik.
2: Berarti kalian tuh nggak ada kesulitan sebenarnya untuk merekrut anggota ya?
7: Nggak ada. Cuman ya untuk lebih lanjut lagi untuk menjadi seorang pemimpin itu beda cerita. Karena karakter manusia dan juga niatnya itu kan berbeda-beda.
2: Oke, okay, tapi kalau untuk masuk di BEM dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikatan Perikanan Umrah ini, itu ada seleksinya juga nggak?
4: Pastinya ada, karena kan kalau kita mengikuti peraturan yang ada dari fakultas itu kan, kalau mau masuk ke, misalnya mau menjabat di suatu ketua BEM atau wakil ketua BEM itu harus minimal pernah berorganisasi di setingkat prodi. Kalau mahasiswanya itu mau jadi maba, ya kami akan pastikan seleksi benar-benar yang kepotan.
2: Oke, ya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya sebenarnya, kalau untuk seleksi masuk jadi anggota BEM itu biasanya kayak gimana? Boleh nggak? Kalau tadi kan udah Satria nih, Guto juga udah ngomong, aku mau dengar suara Arman.
6: Untuk sistemnya itu kayak sistem apa sih namanya? Voting.
2: Oh, voting?
6: Open recruitment untuk menjadi ketua BEM gitu, periode berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya orang itu bagus buat mau menjadi pimpinan buat periode berikutnya, itu akan diseleksi sistem apa sih, rapat sidang gitu, sidang gitu.
2: Oke.
7: Okay. Tapi itu baru ini sih. Dulunya sebenarnya sistemnya kayak di Indonesia pemilihan langsung. Jadi pakai kotak suara,
2: coblos
7: gitu.
2: Oh, tapi khusus dari fakultas itu aja ya, kalian dikumpulin tuh.
7: Iya. Untuk karena siswa, ada timnya, ada KPR-nya yang dalam negara KPU, ada bawaslu-nya, bawasra di kampus gitu.
2: Oh, oke. Okay. Nih, tertarik kan teman berdua, ternyata tuh seru loh. Secara nggak langsung ya, ini sebenarnya kita diajak juga untuk menjadi pemilih yang jujur tuh. Itu yang pertama tuh. Pokoknya ketika kamu ikut organisasi, sebenarnya ada banyak ilmu yang kamu dapetin, gak hanya tentang relasi aja. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya juga ke abang-abang ganteng yang udah datang ke studio Pro 2 ini, boleh banget ya, langsung aja kamu kirim pertanyaannya, boleh di 0811 777 910, atau gabung di live chat kita juga di YouTube streamingnya Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Kita break dulu ke lagu, jadi jangan pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Ya. Masih barengan sama kita berempat, teman perdua yang nemenin kamu di sore ceria. Ada siapa di sebelah kanan aku?
1: Gultom.
0: Ya, terus?
2: Arman
0: dan
3: Satria.
0: Oke, ada Gultom, Arman dan juga Satria. Udah siap buat nyanyi?
1: Waduh.
0: Oke, kita tanya-tanya aja ya kalau kayak gitu ya. Masih semangat ya pasti ya teman-teman?
2: Masih.
0: Karena tadi tuh habis kuliah langsung kesini nih teman perdua. Dosennya tau gak nih kan siaran?
2: Tahu.
0: Oh, tahu. Oke, okay, Pak dosen. Semoga ada nilai plus ya, Pak ya. Ini mengharumkan nama umrah nih. Kalau dari teman-teman juga, aku tuh penasaran deh. Karena kan kalau di dalam kelas tuh kita emang belajar. Tapi dari jawaban dari teman-teman tadi bilang sebenarnya tuh banyak pelajaran yang kami dapetin tuh dari organisasi. Boleh dong di-spill ke kita-kita juga yang mau tahu emangnya pelajaran apa aja yang kalian dapetin selama kalian berorganisasi.
1: Dari aku dulu ya? Oke, siap. Siap ketua. Banyak ya, terutama dalam manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Terutama manajemen konflik, bagaimana kita menghandle konflik pribadi kita dengan organisasi. Di dalam organisasi pun banyak konflik ya. Jangankan dalam organisasi, dalam pemerintahan aja kita lihat ada konflik gitu. Ya gitu juga dalam kehidupan, dalam organisasi gitu. Ibarat organisasi itu seperti miniatur negara gitu. Kemudian manajemen waktu, bagaimana mahasiswa harus menghandle waktunya biar telatnya dikurangin, jam karetnya gitu. Terus administrasi. Nah, di kuliah kan kita nggak diajari dalam bagaimana buat surat, bagaimana buat berkas yang bagus, yang diterima sama instansi.
3: Administrasi.
1: Di organisasi kita kan diajari.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena wajah dari organisasi itu ketika penyuratan tidak bagus, sama aja dengan buruk dilihat mata instansi dan orang-orang di luar gitu. Gitu. Karena apalagi surat-surat resmi gitu. Kita itu dipandang untuk terlihat lebih bagus gitu dan menarik gitu.
0: Oke, okay, berarti banyak skill yang sebenarnya didapatin ya, Tom ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pimpinan sih.
0: Itu dari Gultom tuh. Kalau dari Arman gimana, Man?
2: Kalau dari saya itu kita juga dapat banyak belajar. Contoh itu enggak jauh bedalah dari Bang Gultom kan. Kita juga belajar untuk belajar bertanggung jawab. Gitu. Karena memang kalau untuk kuliah biasa aja itu juga ada tanggung jawabnya gitu. Tapi kan kadang orang kuliah juga nggak terlalu fokus gitu, kadang jarang masuk, kadang lebih tepatnya tuh lebih nggak jarang masuk lah timbang masuknya gitu. Nah kalau di organisasi itu kita juga belajar bertanggung jawab, terus belajar juga untuk menjadi seorang pemimpin gitu, apalagi cowok gitu kan.
0: Waduh.
2: Jadi ya, nah cowok kan pasti kedepannya juga akan belajar menjadi bakal jadi seorang pemimpin.
0: Oke.
2: Keluarganya mungkin kan kalau yang udah mau menikah gitu.
0: Iya. Oke, jauh ya ternyata Arman ya, udah siap banget nih, bentang-bentang udah nyusun skripsi nih kayaknya nih. Undangan ya, Man ya?
2: Iya.
0: Terus kalau dari Satria sendiri apa nih, Satria?
3: Kalau dari saya kurang lebih sama lah, tapi kalau saya selama saya berorganisasi banyak hal yang saya dapati. Yang pertama kan awal yang dari saya waktu SMA tuh saya introvert, pas kuliah kenal namanya organisasi, jadi saya belajar gitu gimana cara bersosialisasi sama kawan-kawan, mencari relasi itu seperti apa, dan cara kita ngomong sama orang tuh pasti diajari.
0: Oke. Nah, ini kan kalau dari Gultom kan kita udah tahu emang sebelumnya tuh udah aktif untuk di kegiatan keagamaannya ya. Jadi emang udah terbiasa buat memimpin nih. Dari Arman sama Satria yang aku dapetin waktu mereka ngobrol sama aku, tadi bilangnya tuh pada introvert ke ekstrovert ya, bisa dibilang sekarang tuh kayak gini. Nah, gimana tuh kalian akhirnya terjun di dunia organisasi yang bikin kalian tuh ya mau gak mau harus ngomong nih, bukan nunggu buat diajakin ngomong. Gimana tuh?
2: Kalau dari saya pribadi tuh dari SMP juga saya udah introvert. Baru SMA mulai agak ngurangin lah sifat introvert itu, pelan-pelan untuk menjadi ekstrovert gitu kan. Cuman
0: enggak
2: terlalu ekstrovert kali, masih dari introvert-introvertnya gitu.
1: Transisi ya.
2: Pelan-pelan, bertahap. Nah, baru masuklah di kuliah gitu. Kalau misal saya di kuliah juga masih menjadi introvert, mungkin saya di situ akan mati. Gitu.
1: Kenapa mati?
2: Maksudnya masa jadi seorang pendiam aja.
0: Siap.
2: Jadi harus ada perubahan lah gitu. Karena saya tipikal kayak orang yang mau berubah. Mau berubah biar nggak kayak gitu-gitu aja.
0: Oke, okay, mau cari best personnya ya, Arman ya. Eh tapi termasuk struggle nggak sih ketika kamu tuh yang biasanya diem aja tapi coba buat ngobrol nih sama yang lain?
2: Iya, lumayan agak susah untuk apa?
0: Yang berkomunikasi,
2: komunikasinya gitu. Ngomongnya tentang apa? Kan biasa kan kalau misalnya orang yang udah kayak apa extrovert gitu kan kayak ngajak ngobrol tuh gampang-gampang aja gitu, nyambung lah perkataannya. Cuman kalau dari saya kemarin itu agak susah buat masuk ke pembicaraan-pembicaraan tersebut.
0: Oke, tapi di situ justru kamu belajar ya.
2: Belajar.
0: Learning by doing dalam peradua itu dari Arman. Kalau dari Satria sendiri kamu gimana Satria?
3: Kalau saya sih sama seperti Arman. Karena saya berpikir mau sampai kapan saya bisa sampai saya introvert nih terus. Karena kebanyakan rata-rata kawan yang saya kenal introvert, mereka introvert sampai saat ini ya mereka nggak ada apa-apa.
0: Oh, mereka stuck berarti
3: mereka
0: ya.
3: Mereka stuck. Karena kan kita kalau mau berkembang kita harus cari, bukan kita diam.
0: Benar. Oke, berarti trigger kamu tuh di situ tuh. Ya. Oke. Nah, dari teman-teman juga pasti juga ngerasain sebenarnya impact dari organisasi tuh kayak gini. Nah, aku tuh pengen tahu dari teman-teman, pernah nggak sih ada momen yang bikin kalian tuh ngerasa untung aja aku ikut organisasi? Ada nggak di momen kayak gitu? Jadi pengalaman yang bikin kalian tuh ngerasa ya kalian tuh beruntung sebenarnya karena kalian tuh join di organisasi.
1: Mungkin kalau dari saya, kalau nggak karena berorganisasi mungkin saya nggak bisa jumpa dengan orang-orang terkenal, saya nggak bisa jumpa menteri, terus juga saya mungkin nggak jumpa wali kota, gitu.
3: Mungkin nggak bisa lagi kita di sini.
1: Oh iya. Itu karena memang berorganisasi gitu. Semua karena organisasi. Kalau kita nggak berorganisasi orang nggak akan kenal kita.
3: Nggak akan kenal kita.
1: Gitu.
3: Nggak bisa jumpa kakak kan?
0: Hei, ya pula masuk ya ternyata Satria ya. Oke, itu kan itu dari si Gultom ya. Kalau dari Arman sama Satria ada nggak di momen yang kalian ngerasa ya, ah untung aja nih aku ikut organisasi.
2: Kalau dari saya pribadi ya sama sih kak, karena jawabannya juga itu juga gitu. Kalau misalnya saya nggak berorganisasi saya mungkin juga nggak bakal di apa sampai di titik ini juga gitu. Terus nggak bakal juga bisa buat ngobrol dan ketemu sama wali kota dan gubernur.
0: Oke, gitu. Jadi ngedapatin kesempatan itu ya kalian akhirnya ya dengan berorganisasi.
2: Karena untuk mendapati kesempatan itu ya kita harus mencoba. Kalau misal kita nggak mencoba, kita nggak bakal mendapatkan kesempatan tersebut.
0: Oke, gitu. Jadi emang beneran harus coba aja dulu urusan ya, hasil tuh belakangan aja ya.
2: Gagal atau enggaknya itu urusan belakangan. Yang penting berani untuk mencoba.
0: Oke, tapi untuk di BEM ini kan kadang kalian tuh berusaha untuk menyuarakan sesuatu. Pernah sempat ada di momen yang kayak kan grogi nggak sih sebenarnya untuk nyampein aspirasi kalian gitu kadang atau buat menyuarakan apapun itu?
2: Kalau dari saya pribadi sebelum saya berada di BEM ini saya sebelumnya berada di Hima dan mungkin untuk menyuarakan aspirasi
0: tadi
2: mungkin agak gugup juga gitu waktu di Hima gitu. Jadi karena ingin terus mencoba gitu kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah jadi sudah lumayan tidak gugup.
0: Oke, okay. Malah Satria yang lagi gugup ya kayaknya Satria ya.
3: Emang lagi
0: batu.
3: Ya?
0: Oh, oke, okay, kalau dari Satria sendiri ada juga nggak momen yang bikin kamu tuh kayaknya, aduh, tapi harus coba lagi.
3: Setiap manusia pasti ada momen seperti itu kak. Karena kan kalau kita nggak mau mencoba ya mau jadi apa?
0: Oke, okay, tapi benar ya. Karena kan untuk sampai di tahap kalian juga untuk aktif berorganisasi sampai juga tadi Gultom bilang udah ketemu menteri bahkan juga buat ngobrol berarti Gultom ya itu kan bukan berarti kalian tuh gak ada jam terbangnya juga bahkan untuk ngobrol aja tuh kadang kita kayak wah ini gimana ya, aduh ini nyambung gak ya ntar kayak dipandang atau kayak gimana gitu ya. Tapi di organisasi ini kalian juga belajar di situ. Itu yang kalian dapetin dari organisasi untuk kehidupan kalian, tapi di dalam ruang kelas ada juga gak? Yang akhirnya tuh kepake ilmunya ketika kalian berorganisasi?
1: Tentunya ada sih, karena dalam kelas kan kita kan diajari untuk tetap dalam fokus dalam studi ya. Kalau kita dalam kelas kita berantakan ya gimana, organisasi pun kurasa berantakan gitu ya. Dan juga dalam kelas itu kan gak kebelulu tentang bagaimana kita belajar tentang materi yang dalam jurusan kita gitu. Misalnya kayak kelautan ya bahasanya laut gitu, enggak juga gitu. Dalam kelas pun kita kan dapat ceramah dari dosen gitu, bagaimana tentang kehidupan berorganisasi pun. Dosen itu pun berorganisasi juga gitu.
0: Jadi emang kebantu ya sebenarnya ya. Apalagi juga untuk mahasiswa itu kan kebanyakan presentasi-presentasi. Betul. Nah, kalian udah ngerasa pede banget tuh berarti kalau mempresentasikan sesuatu di kelas. Siap. Boleh, boleh, boleh.
1: Tapi jangan salah loh. Ketika udah semester ya, kalau udah gitu, mau sidang beda cerita.
0: Beda cerita. Oke. Nah, ini juga termasuk ngebantu kalian buat sempro yang udah sempro. Nah, itu ngebantu kalian enggak sih?
1: Bantu-bantu.
0: Ngebantu banget.
1: Karena ketika kita udah dikenal berorganisasi tapi dalam presentasi pun kita, dalam sempro pun kita amburadul, berantakan, mimik kita pun agak latah gitu. Itu pun penilaiannya agak buruk dalam dosen. Mendingan kita memang langsung pede gitu, karena ketika presentasi kita bagus ya nilai kita kok tergantung presentasi kita.
0: Benar, tergantung didapat A plus, A min, B plus atau B.
1: Semua kan orang pengen yang terbaik.
0: Ya. Benar, berarti dengan berorganisasi sebenarnya ini juga ngebantu kamu kalau nantinya buat sempro, buat semhas tuh bisa. kenapa tuh ketawa?
3: Organisasi juga dekat sama dosen.
0: Itu dia atau beradua ya. Jadi bisa tahu sebenarnya skill apa aja yang nantinya tuh harus kita terapkan ketika kita mempresentasikan sesuatu.

0: rupanya berbanding terbalik sama ekspektasi saya. Rupanya di FIK di prodi saya itu lebih banyak ke arah lab.
1: Ke arah labnya.
0: Nah, dan itu berjalan jalan, wah ini yang saya cari rupanya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi tuh sebenarnya enggak terlalu tersesat banget.
0: Enggak terlalu tersesat.
1: Oh, waktu itu cuman salah aja nih alamatnya ya.
0: Pas udah tahu alamatnya, wah seru rupanya.
1: Oh, seru berarti. Tapi tetap ada kesulitan-kesulitan enggak?
0: Kesulitan sih pasti ada, karena kan basicnya kan enggak ke arah keperikanan. Jadi ya basic kesulitannya paling mengenal nama ikan aja lah.
1: Oh, mengenal nama ikan.
2: Iya, ikan lebam ya.
0: Nama latinnya itu paling susah sebenarnya.
1: Oh iya, lagi aku belajar biologi, aku paling susah banget kalau bahasa itu.
0: Nama latin susah, Kak.
1: Oke, tapi sebenarnya fun untuk masuk di fakultas ini.
0: Fun, karena di prodi saya sendiri lah, kami belajar gimana bahan dari alam yang terutama di laut itu bisa dijadikan produk. Salah satunya gonggong dijadikan kopi.
1: Oh, serius?
0: Iya. Dan itu tuh bisa menambah stamina inilah,
2: laki-laki
3: tubuh.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Kita taunya kan kayak gonggong tuh kayak dicocol aja gitu, makan enak gitu kan. Tapi ternyata bisa jadi kopi juga.
0: Bisa.
1: Wah, unik nih, aku baru tahu nih Tom Pradua. Thank you ya Satria ya. Ini baru dari Satria aja nih aku dengerin POV-nya. Oke, kalau dari Arman gimana, Man?
3: Kalau Arman sendiri memang sama tersesat gitu. Memang waktu zaman SMK tuh Arman itu SMK Budidaya Perikanan Air Tawar gitu. Tapi karena dengan adanya kata ingin mencoba, Arman pengen mencoba di jurusan lain gitu, pengen mencoba di jurusan informatika yang belum pernah Arman coba gitu. Tapi setiap tes itu gagal terus. Di tes terakhir jebolnya di teknologi hasil perikanan gitu. Dilihat dibandingkan dengan jurusan yang lain, lebih bagus di THP gitu. Jadi Arman memilih THP. Seiringnya berjalannya waktu, kenapa milih di Kelautan Perikanan ini, karena ya itu di Tanjung Pinang atau bisa dibilang di Kepulauan Riau ini kan lebih besar kelautan,
1: maritim ya kita
3: maritimnya,
1: ya
3: gitu. Jadi untuk biar bisa lebih tahu kan gitu kan, yang Arman yang belum tahu untuk kopi jadiin gonggong
1: dijadiin kopi. Man, kebalik nih. Kopi jadi gonggong, beda nih ya.
3: Kopi jadiin gonggong dijadiin kopi. Dan bisa juga yang Arman lebih tahu di jurusan ini kan kayak rumput laut dijadiin tepung, ikan juga bisa dijadiin tepung gitu. Bisa juga kayak rumput laut dijadikan kosmetik seperti itu.
1: Oh, okay. Jadi banyak tahu di situ juga ya ternyata ya. Dari yang sebelumnya nggak tahu, jadi akhirnya tahu. Tuh jadi tahu. Okay, itu dari Arman.
3: Ternyata untuk yang bisa dimakan tuh bukan ikannya aja.
2: Oh iya.
3: Masih bisa diproses.
2: Tulangnya juga bisa ya?
1: Oh, tulangnya juga bisa.
0: Limbah semua ikan tuh semua bisa diolah, Kak. Seperti kayak kelapa kan semua bisa diolah, ikan pun seperti itu.
1: Apa ada jenis-jenis ikan tertentu atau semua ikan?
3: Semua ikan.
2: Jadi kalau ikan ini ikan yang
0: gembung itu. Ya kalau ikan cupang enggak mungkin lah, Bang.
1: Oh, iya juga kecil lah ikannya itu. Mau gimana itu diolah ya berarti
2: ikan
1: ya.
2: Teri.
1: Ikan teri itu enggak bisa dong tulangnya.
2: Oh iya, siap.
1: Oke, okay. Ikan ternyata tulangnya bisa diolah lagi. Emang jadi apa tuh, Man?
0: Di tulang tuh nanti kami diproses jadi diekstraksi lah, dijadikan tepung. Nah, tepungnya nanti dijadikan olahan jadi pie mungkin.
1: Oh, buat kue bisa.
3: Dan kemarin itu dosen berhasil ngebuat sebuah produk di Desa Pangkil kemarin itu. Dan saya juga kebetulan ikut juga di penelitian dosen tersebut. Membuat kue brownies dari tepung ikan.
1: Ih, kenapa kemarin gak dikasih tahu sebelum lebaran? Kan enak kalau dikasih tahu sebelum lebaran, diundang ke sini. Okay. Itu penelitian di tahun?
3: Di tahun 2025.
1: Tahun 2025.
3: Tahun kemarin.
0: Rencana
1: tahun lalu ya.
0: Kami mau buat dodol kan. Dodol dari rumput laut, tapi udah habis pula dodolnya.
1: Oh iya. Ya udah, ntar kalau misalnya bikin kabarin ya, kita review di sini ya. Oke. Nah, itu aku baru dapat 2 POV dari Satria sama si Arman. Dari Gultom nih, aku penasaran nih. Jauh-jauh terbang dari Medan ke sini. Nah, kenapa kamu ambil fakultas ini, Tom?
2: Oke ya. Jadi kan saya dari jurusan manajemen sumber daya perairan. Awalnya saya di kota Medan itu kan jauh dari laut ya.
1: Iya.
2: Kalau mau ke laut pun harus pergi ke Belawan, ke agak pinggirannya, sedangkan

0: saya tinggalnya di kota misalnya gitu. Jadi saya itu takut dengan air laut. Nah, apalagi lihat terlalu hijau gitu kayak hamparan. Kapan ini berujung?
1: Oke.
0: Jadi saya nggak pernah naik kapal. Setelah saya Tanjung Pinang baru saya naik Kelut. Saya cuma naik Kelut gitu, mulai dari Kijang ke Medan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dari Medan ke Batam gitu.
1: Bentar. Sorry nih kalau aku potong nih. Pompong udah belum?
0: Udah.
1: Udah fix ke Tanjung Pinang berarti ya.
0: Orang yang pergi Tanjung Pinang nggak fix orang Tanjung Pinang kalau nggak pergi Penyengat.
1: Benar. Oke, udah fix. Lanjut Tom.
0: Oke, jadi karena itu awalnya memang orang tua udah nyaranin kan, kesini aja ke kalau mau dekat Batam ya pergi ke Tanjung Pinang karena cuma di situ yang universitas yang negeri gitu, yang ada di Batamnya kan dia D3 swasta ya, ada negeri gitu. Jadi saya ngambil kalau udah maritim ya mending di Fakultas Kelautan aja gitu. Kalau mau jadi hukum mending di Unimed, di USU gitu.
1: Oh iya.
0: Ya saya ngambil kelautan di Umrah gitu.
1: Karena emang selain karena wilayahnya ya sepertinya emang lebih cocok lagi di gitu ya, di sana ya. Ya.
0: Kayak karena memang tertarik aja dengan laut gitu, dan memang alhasil memang saking tertariknya jadi nyaman di pulau ini gitu.
1: Oh iya, jadi mau stay di sini nih Tom?
0: Izin orang tua dulu.
1: Skripsi dulu kalau kayak gitu ya Tom ya. Oke lanjut, itu yang bikin kamu akhirnya memilih fakultas ini?
0: Iya.
1: Atau ada alasan yang lain?
0: Oh alasan lain nggak ada sih, karena memang dari awal nggak pengen kuliah dan kalau nggak kesini ya nggak mau kuliah.
1: Gitu ya, bisa banget nih Umrah marketingnya berarti ya. Akhirnya Gultom bisa jatuh cinta dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
0: Harus mencintai harus universitasnya mencintai. Dong.
1: Oke, tapi dari teman-teman sendiri, aku juga tadi sempat amaze ya. Ternyata tulang ikan itu justru bisa diolah untuk jadi tepung gitu. Ada lagi nggak sih sebenarnya orang-orang awam tuh nggak tahu aja kak, di ilmu kelautan dan perikanan ini ada banyak hal yang kita dapetin yang orang-orang tuh nggak tahu.
0: Banyak sih. Apalagi untuk orang-orang yang di Kepulauan Riau ya, terutama yang di pulau-pulau gitu kan, mayoritas orang di pulau-pulau ini kan nelayan gitu. Jadi harusnya di Umrah itu banyakkan orang yang lahir dari seorang nelayan gitu, karena di kelautan itu kita bisa mengolah ikan, terus kita bisa apalagi yang pro lingkungan gitu. Kita kan hidup di laut, kita harus tahu bagaimana laut kita ini tercemar gitu. Apalagi di manajemen sumber daya perairan itu dipelajari dan bahkan masuk dalam kategori untuk skripsi gitu.
1: Okay. Jangan
0: kan di situ, kita pun dalam teknologi, kami di kelautan itu kami belajar tentang indra jauh. Jadi dari satelit kita buat peta, kita mengamati peta, terus kita buat jadi bahan penelitian. Misalnya kayak dalam skripsi saya meneliti perubahan luasan mangrove dari tahun sekian dan sekian di senam gitu. Baru saya skripsi ini saya lihat ternyata di senam itu semakin tahun dia semakin berubah karena ada perubahan tanah ini beralih jadi perumahan dan mangrovenya tergeser jadi lahan untuk perumahan gitu. Artinya kita lebih mention ke situ karena kehidupan habitat ikan di laut itu mangrove itu sangat berdampak.
1: Berpengaruh ya berarti ya. Mantap teman pro 2. Kalau kamu cuma ngerasa kayaknya ikan cuma digoreng, dimakan, udah gitu, digulai. Tapi ternyata ada banyak banget manfaatnya tentang ikan yang gak hanya untuk masuk ke dalam perut kamu aja. Keren. Next kita ngebahas kali ya, emangnya produk dari ikan tuh bisa kemana aja? Kayak gonggong jadi kopi. Jujur aku baru pertama kali tahu. Karena aku cuma tahu ya kalau untuk makanan tuh ada yang ini rasa gonggong. Aku tahu tuh. Tapi ternyata ada kopinya juga. Kalau dari teman-teman yang udah nyobain rasa kopi gonggong itu gimana?
2: Sama aja sih kak. Karena
3: tapi bos banget.
2: Kayak rasa-rasa kopi pada umumnya. Tapi karena ada perpaduan dan campuran dari gonggong tersebut, jadi nggak terlalu inilah, gonggongnya itu nggak terlalu amis lah pas dirasa gitu. Tetap aja ada rasa kopi.
0: Jadi bawa ada amis-amis ikan?
2: Nggak ada.
1: Oh nggak ada berarti ya?
3: Karena kan dari ekstraksi kan. Balik lagi kalau ke mangrove itu kan sebagai inilah pembatas antara daratan ke lautan. Jadi biar kalau ada daun mangrove nih, ombak nggak langsung ke laut ini ke
1: daratan ya.
3: Dan buah mangrove tuh bisa dijadikan ini kak. Terakhir kali yang saya tahu itu buah mangrove bisa dijadikan sirup.
0: Iya. Kebetulan sinur dari tiap ada yang meneliti itu jadikan skripsi. Jadi sirup. Memang bisa jadi sirup.
1: Wah unik ya teman berdua ya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut bisa masuk kemana teman-teman?
2: Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
1: Oke, okay. Pak, tolong upload Pak. Mereka marketing nih ya untuk FIP ya ternyata
0: tapi,
1: ya.
0: Tapi satu sih, tapi yang di Universitas Maritim Raja Haji.
1: Nah, tuh cuman di Maritim Raja Haji aja. Karena kalau mau lihat bakau di Tanjung Pinang juga banyak, banyak ya, di Kepulauan Riau juga banyak. Mau tahu tentang ikan, kita dekat banget sama laut. Kalau Medan jauh kan?
0: Banget.
1: Nah, jauh banget lagi ya.
0: Berarti ikannya pun enggak fresh.
1: Tapi di sini udah makan ikan lebam.
0: Udah.
1: Oh, udah. Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi nih untuk teman-teman kan sekarang juga lagi ngerjain skripsi ya. Nah, dan juga aktif di organisasi ini masih. Tantangan kalian terbesar selama menjadi pengurus organisasi dan juga mahasiswa aktif itu apa biasanya?
2: Kenapa tuh, Kak?
0: Tantangannya, mau iya.
1: Dari kalian nih gimana nih? Atau dari senior ya, yang paling senior Gultom ya ternyata ya.
0: Tantangannya pilihan sih, karena dalam organisasi dan kampus pun kita harus realitanya kita harus memilih antara jam kuliah atau jam-jam organisasi, karena setiap organisasi itu kan kita diberikan program-program kerja dan juga kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Mm-hmm. Jadi tantangannya ya prioritasnya yang mana, antara mau kampus atau kuliah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Antara ya organisasi dan kuliah gitu. Mm-hmm. Cuman di situ ya kalau mau cepat harus bisa mengimbangi dua-duanya. Mm-hmm. Kalau sempat dia hanya milih satu,
1: nah,
0: ada yang lama kuliah kayak saya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tantangan tapi ya sebenarnya Tom ya.
0: Tantangan sih.
1: Tantangan pikiran, ya, ya. Belum lagi suara hati mama ya pastinya ya, itu ada juga ya. Skripsi, tapi
2: skripsi.
1: Tapi selama kalian menjalani organisasi juga ini lebih ke organisasinya. Tantangan kalian sebagian pengurus itu apa? Karena kan enggak mungkin mudah loh. Hmm. Banyak di kegiatan kalian nih.
2: Kalau saya pribadi tantangan dalam pengurusan organisasi ya, buat datang untuk rapat gitu. Oh. Kadang ya itu dia ngaret gitu. Terus
0: tantangan itu ya?
2: Ya tantangan lah.
3: Moodnya
2: mood.
0: Oh
2: mood
0: siap. Kan siap. Mood.
1: Mood ya, yeah, oke.
2: Okay. Nah, terus dalam apa? Kalau bikin acara gitu. Contohnya itu kayak contoh pasti ini ya. Apa? Lomba mini soccer gitu. Nah, pastikan nanti tuh main bola tuh kan pasti ada juga yang kelahi. Nah itu juga tantangan bagi pengurus-pengurus gitu untuk ngurus
0: berarti di sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita lah
2: ya.
1: Gitu. Itu ya jadinya ya, dan itu yang udah kalian alamin juga selama kalian berorganisasi ini. Soalnya kan untuk nyatuin pemikiran yang sama dalam BEM ini ada berapa banyak anggotanya?
2: 20
1: keanggotaannya. Itu untuk anak semester berapa aja?
2: Yang baru masuk gitulah, Kak.
1: Yang baru masuk juga mereka
2: terbuka
1: bisa join di sini.
2: Terbuka buat umum di fakultas tersebut.
1: Terbuka ya. Buat umum juga. Jadi kalau misalnya buat maba-maba nih, kalian pengen ajakin mereka buat masuk, kira-kira kalian bakalan ngajaknya tuh kayak gimana?
3: Ya paling pertama kami ya
2: buka open recruitment anggota. Gitu. Tapi kalau untuk maba tersebut, maba selanjutnya yang baru masuk di fakultas tersebut, mungkin itu di periode orang selanjutnya.
1: Oke, gitu. Berarti ada apa?
0: Tapi yang paling sulit sebenarnya bukan itu sih kayaknya. Kayaknya menebak pikiran orang sih paling sulit sih.
1: Oke, okay, kenapa tuh menebak pikiran orang itu? Emang ada kaitannya kemana tuh, Tom?
0: Misalnya kalau kita organisasi ya, apalagi seorang pemimpin nih, sempat kita kalau kita nih seorang pemimpin harus memberikan keputusan misalnya tuh, dan kita harus memikirkan orang-orang anggota kita gitu, sepikiran nggak dengan kita gitu
2: ya.
0: Sempat mereka dengan pemikiran yang berbeda dengan kita, keputusan itu akan take off. Jadi keputusan itu bakal tanggung gitu, ada yang nggak sepakat dan sepakat, karena dalam pengurusan itu kita harus menyelaraskan pemikiran kita dengan anggota kita.
1: Benar. Nah, sampai untuk dapat di titik sepakatnya tuh kira-kira kamu kalian kan semua udah jadi pimpinan juga ya secara nggak langsung ya untuk di BEM ini. Nah itu gimana untuk ngedapatin kesepakatan bersama?
0: Itu harus musyawarah sih lah, harus ada pendekatan. Kalau misalnya kalau dari banyak orang ya kita musyawarah, kita berikan pemikiran kita seperti apa dan kita dengar pemikiran mereka seperti apa gitu. Bisa juga kita dengan pendekatan ya pribadi, kita ngomong berdua gitu. Seperti ini loh, maksud saya yang baik loh gitu.
1: Oke.
0: Kalau yang baik maksudnya pasti hasilnya akan lebih baik.
1: Untuk tujuan bersama ya, intinya ya. Wow, ternyata tuh emang banyak banget teman Pradua life skill yang sebenarnya bisa kamu dapetin gak hanya di kelas tapi juga ketika kamu berorganisasi. Tapi sebelum kita lanjut ke closing statement, ternyata udah jam 5 lewat 1 nih teman-teman. Boleh kita sapa dulu nih teman-teman yang udah ikutan gabung. Ada Nastur Rahma 732.
0: Siapa tuh?
1: Halo. Terus juga ada Jens Jeremias Dam 234.
0: Halo Jens.
1: Oke, tadi katanya jelas Bang Gultom. Terus gabung lagi bilang mangrove itu bisa jadi kopi. Banyak teman Pradua ya, ternyata yang ilmu yang bisa kita dapetin untuk obrolan sore ini nggak hanya tentang berorganisasi tapi juga tentang ikan, tentang alam kita, pokoknya juga dibahas untuk sore ceria kali ini. Boleh kalau gitu sebelum akhirnya kita saying bye bye buat boy band kita untuk sore ini, boleh dong aku mau closing statement dari teman-teman buat teman Pradua yang lagi dengerin kita siaran.
2: Betul ya, boleh. Bagi para pendengar Pradua FM yang ingin mencoba
0: kuliah
2: dan ingin mau mengenal lebih lanjut tentang kelautan dan perikanan, boleh masuk di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Dan bagi teman-teman yang lain ingin mencoba kopi gonggong atau sirup
0: mangrove,
2: masuk dulu FIKP atau bisa langsung DM di
3: Fakultas kita.
1: Okay, buat tanya-tanya lebih lanjut ya berarti ya. Okay, dari Gultom.
0: Harusnya orang Kepulauan Riau itu lebih melek tentang laut gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di pulau yang belum berkesempatan kuliah, jangan takut untuk kuliah, karena kuliah itu tidak melulu tentang uang. Perkuliahan itu gunanya pemerintah, mereka memberikan beasiswa untuk teman-teman yang tidak mampu untuk kuliah. Jangan takut, karena kalau bukan orang Kepulauan Riau sendiri yang turun tangan, siapa lagi gitu. Sedangkan kami dari Medan aja belum
1: jauh-jauh
0: untuk datang ke sini untuk mengetahui tentang laut gitu, tentang mangrove, tentang bagaimana kehidupan orang-orang di pulau gitu, seperti itu. Jadi mari berkuliah, mari untuk maju.
1: Oke, maju bersama. Terakhir dari Satria.
3: Kalau dari saya, jangan kemakan sama omongan orang, stigma terkait Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan itu ujung-ujungnya jadi nelayan itu nggak betul. Karena apa yang kami pelajari selama ini, kami diajarkan untuk menjadi bos. Pasti. Karena kan kita diajarkan gimana tata letak suatu perusahaan seperti apa,
0: buat perusahaan.
3: Perusahaan alur produksinya seperti apa dan lainnya lah. Mungkin sekian dari saya.
1: Oke, kayak gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk hadir ya di Studio Pro 2. Jauh-jauh langsung dari Umrah, turun ke sini, dari Senggarang, turun ke sini teman Pro 2.
3: Demi ini aja nih.
1: Oke, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan juga untuk skripsinya lancar-lancar ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: in Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, Top Radio masih bareng sama Adele di sini yang nemenin kamu untuk di sore ceria. Aku tuh pengen nanya deh sama teman Pradua. Coba kasih tahu ke Adele, ada berapa banyak grup yang ada di handphone kamu? Ya deh, di WhatsApp aja deh, karena di Instagram juga kayaknya ada grup kan. Di TikTok sekarang juga bisa bikin grup, Top Pradua. Coba kasih tahu ke aku, ada berapa banyak grup yang ada di aplikasi WhatsApp kamu? Ada berapa banyak teman Pradua? Spill ke Adele ya di 08 11 333 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Siska Blah Boy, Siska Blah Boy. Siska Blah Boy, Siska Blah Boy.

buat Adel bacain jawaban dari teman pro 2 yang udah ikutan gabung sama Adel nih by WhatsApp ya di 0811 777 9210. Jadi Doi bilang kalau aku tuh punya 10 grup kadel, karena ada grup kampus, terus aku juga punya grup keluarga sama grup untuk diri aku sendiri. Udah sih gitu doang. Dan menurut aku sebenarnya aku udah ready banget buat leave grup-grup kampus aku. Oh, kenapa itu? Karena bentar lagi udah mau jadi alumni Asia. Okay deh, good luck ya kalau gitu untuk proses skripsi kamu. Untuk lagunya, aku pengen dengerin lagunya Enda Andresa dong, please. Yang liburan indie, boleh.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: WFM Tanjung Pinang.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

Dunia 2026, dengerin terus Pro 2 Tanya.

News listening 92.1 Pradio FM. Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradio, masih bareng sama Adel ya, yang namanya teman Pradio di sore ceria. Tapi bentar lagi kita udah harus siap-siap nih, karena kita akan bergabung dengan Pradio Jakarta. Seperti biasa kalau jam segini, itu tandanya kita akan berlari Pradio Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi juga ya teman Pradio. Stay tune on 92.1 Pradio FM. Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama, yang menilai di malam hari ini teman pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto nih. Pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube dari Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan, baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selina tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstra, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Oke.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tuh Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku nggak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis. Tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh, iya
1: habis
0: sih.
1: Aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur iya kan? Sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Kayak abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
1: abis ini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Aja ya, iya. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Aku tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya.
1: Padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat apa hari Sabtu antara okay. Itu.
0: Oke, okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Iya main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget.
1: Syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak.
1: Yes,
0: astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Gak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Vibes ada juga happy banget. Aku.
1: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya bener.
1: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih kak? Tapi cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh gak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa apa gitu. Apa bagian mana part mana yang akhirnya pertama kali langsung stand kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.
1: Okay.

0: beda. Seterima luka ini kan bertahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya,
0: Iya.
1: iya sih bener-bener tapi ya kita gak usah meragukan ya tulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget
0: sih. Ya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Oke, Pak Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat Pak Brodo semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi, Pak Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi enggak berhenti ngobrol. Ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, enggak apa-apa sejam ya. Semoga kita enggak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen ngundang cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Iya, dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan nggak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita nggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa nggak karantina aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: okay, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya?
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan tuh jadi aku, Kak, selamat dari sini. Kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Sangat melengkapi ya emang
1: ya. Tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat dijelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feelnya beda gitu.
0: Oke, okay.
1: Yeah, gitu sih. Okay. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto. Ini menurut Selin, pandangan
1: tentang apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, apa lagi dijelasin dong, kakak? Aduh. Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap
0: akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati nih jujur. Aku mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Iya, takutnya nggak bisa keluar. Bukan takutnya kenapa-napa.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: Kok malah jadi ragu? Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau dipunya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapet enak lah ke orang-orang.
0: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya?
1: Amin. Ini masih amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan ya, jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enak kan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selina tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan.
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya kan, terbukti dong.
1: Iya kayaknya, puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: ayo.
1: Aku.
0: Aduh, seru banget ini. Oke, sekarang gua mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Kayaknya nanti gak main diem. Dong, ya, dong. Okay, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Ya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul. Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mental harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak, masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dibai cuy kuki.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak.
0: Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja.
1: Emang lapar.
0: Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja banget.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Anu nggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mencuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus. Bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya om ya.
1: Tapi okay sih kayak nggak tahu kayak belum
0: kayak,
1: ada.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya? Enggak. Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa de...
0: Ya? Kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, Weiss. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi... pengen sebenarnya kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, gue enggak tahu. Enggak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan ya?
0: Kenapa ketakut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, okay, oke, okay, berarti lagi liburan ya di luar negeri di Apple, yeah, ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus bareng sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa denger.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Boleh kan saya workshop dulu habis ini?
0: Iya, benar.
1: Jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya, kalau ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: lagu terus yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan rekayasa Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, karya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Ay, sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Produa dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakak.

0: aku. Berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
1: Amin.
0: Terima
1: amin.
0: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul di sekali.
0: Produe.
1: Betul. Bisa request ya di Produe FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
0: Terima kasih.
1: Ini
0: Annie.
1: Seru sekali malam hari ini.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Aku have fun banget di radio ini, yeah, jujur. Really? Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
0: Ya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti
0: ya. Iya, mau banget.
1: Mau ya? Oke, okay. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produe jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama bisa di semua di SD.
0: Yes.
1: Di apa? Musik video atau visualizer? Visualizer.
0: Apa itu?
1: Apa
0: itu?
1: Namanya?
0: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video. Itu lebih
0: apa? Oh ya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
1: Ayo,
0: baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
0: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
0: sih,
1: ya. Ya, bisa dicek di YouTube ya.
0: Di YouTube.
1: Ya. YouTube apa namanya?
0: Apanya?
1: Nama channelnya.
0: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
0: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget tadi.
1: Emang aduh. Terlalu polos.
0: Maaf.
1: Udah ternyata bisa di request di Produe FM yes. Seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses
0: terima
1: selalu
0: ya,
1: untuk project-projectnya.
0: Ditunggu
1: single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
0: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produe seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata bisa bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
0: Selina Grace
1: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, menjaga abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 teman terbaik kamu.

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos. This is 92.1

92,1 Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station. Teman Pradua, jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Ini sekarang udah hampir jam 8:30 ya. FYI guys, di jam 9 ini nantinya aku harus mundur dulu nih, soalnya bakal ada Angela yang mau gantiin. Kita bakal simak bareng-bareng. Ada podcast ya dengan temanya tuh membaca di era digital. Apakah buku masih menjadi sahabat generasi muda? Ngomongin soal membaca buku nih, di Tanjung Pinang sendiri tuh ada guys komunitas gitulah, kayak namanya Temu Baca gitu. Kalau nggak salah udah pernah kita undang juga deh untuk ngobrolin soal baca buku gitu. Jadi mereka ketemu nih kan dalam satu tempat, misalnya di tepi laut, di Tugu Pensil, atau mungkin di kafe. Terus mereka baca buku bareng. Ih, seru banget kan guys. Maksudnya adalah hal-hal yang dulu masih sering dikerjain, dilakuin, sekarang kan udah mulai jarang kelihatan. Jadi kalau misalnya ada kelihatan lagi tuh kayak yang kayaknya kangen sama era itu. Dan aku harap juga ini jadi salah satu gebrakan supaya kita jadi punya waktu deh untuk melanjutkan literasi kita, baca-baca buku, bukan yang di HP ya. Karena kalau di HP tuh rasanya beda, teman Pradua. Baca di HP dengan baca di buku itu dua hal yang, menurut aku dua hal yang berbeda gitu. Ya bedanya adalah mata kita tuh gak seburuk ketika kita ngelihat HP ya guys gitu kan. Tapi ya tetap di cahaya yang terang pastinya. Cuman ya kayak gitulah kurang lebih. Nah semoga nih kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa tuh cari Instagramnya, namanya Temu Baca. Nah kalau untuk seru-seruannya nanti di jam 9 kita simak bareng ya guys, soal membaca di era digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2.

Oke, teman berdua, sebentar lagi kita bakalan lanjut ke podcast yang tadi sempat aku singgung ya guys. Jadi nantinya akan ada Ketua Forum Taman Bacaan Provinsi Kepulauan Riau, Harken SPD. Terus juga ada Ketua Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau, Raina Zivanka Aurela Winata. Nah, ini yang akan ngobrol-ngobrol sama Angela nanti ya, teman berdua. Ntar kamu simak aja ya guys, gimana keseruannya. Bisa kamu tonton juga di live streaming kita YouTube RRI Pro 2 Tanjung Pinang, RRI Digital di aplikasi juga Gaskan. Kamu bisa dengerin dan tontonin sekalian ya, tonton apa yang kamu dengar. Kalau gitu aku minggir dulu guys, nanti lo balik lagi di jam 10 dengan teman cerita. Tenang aja, tetap ada teman cerita, teman pra 2. Jadi kamu nanti boleh disiapin aja dulu deh, sambil-sambil nyimak, sambil-sambil siapin cerita yang pengen kamu bagiin untuk malam ini, sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara.

0: Hai teman Pre2, kembali lagi nih bersama aku di podcast Kawan Celoteh. Untuk hari ini bersama dengan Angela Mary Culandari dan tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa lagi. Untuk hari ini kita akan membahas topik yang juga tidak kalah keren terkait dengan membaca di era digital. Apakah buku masih menjadi sahabat generasi muda? Nah, ini yang perlu kita bahas, penting sekali. Banyak sekali anak muda di zaman sekarang itu lebih tertarik membaca di HP. Terus buku gimana kabarnya? Apakah buku secara fisik masih diperlukan oleh anak-anak generasi muda di zaman now, atau hanya untuk orang-orang tua saja? Makanya hari ini akan kita kupas tuntas tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Untuk hari ini bersama dengan aku, bersama Pak Harken, SPD, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Provinsi Kepulauan Riau. Halo Pak Harken.
1: Halo.
0: Menyala kali Pak Harken hari ini ya. Oke, Pak Harken apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, ini merupakan Ketua Forum Taman Bacaan Provinsi Kepulauan Riau. Udah dari tahun kapan ya Pak?
1: Dari tahun 2023.
0: 2023
1: ya, masa jabatannya sampai 2028 nanti.
0: Oke, setelah itu mau nyalek Pak.
1: Kendali kondisi.
0: Tergantung. Oke, selain Pak Harken di sini juga sudah bersama dengan kita Raina Zivanka Aurela Winata. Cantik sekali namanya. Halo Aurel, hampir Raina ya panggilnya.
2: Iya,
0: ya.
2: Kak.
0: Kayaknya kalau dipanggil Aurel kayak menarik juga nih.
2: Boleh.
0: Ya, tapi Raina aja ya Rini ya. Raina ini merupakan ketua Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau.
2: Betul.
0: Dari tahun
2: 2025 sampai tahun 2027.
0: Dari 2025 sampai 2027, masih tahun depan ya, masih bener, ada masa jabatannya. Oke, untuk hari ini Pak Harken dan juga Raina, kita akan membahas terkait dengan membaca di era digital. Seperti yang kita tahu juga ya teman Pro 2, saat ini era digitalisasi benar-benar sangat-sangat meluas, apalagi untuk anak-anak muda kayaknya lebih tertarik dengan yang berbau digital daripada yang sekarang sudah berbau fisik seperti buku. Buku sudah mulai ditinggal kan. Jadi kalau misalnya kamu termasuk anak muda yang masih tertarik dengan buku, aku bilang keren sih. Karena secara pribadi saya juga termasuk anak seorang pustakawati. Iya, walaupun ibu saya sudah ini ya pensiun ya. Tapi pernah menjadi seorang anak pustakawati yang sehari-harinya diajarkan untuk rajin membaca buku, dibacakan buku cerita juga. Tapi saya lebih senang dibacain sih daripada baca buku sendiri. Dan mungkin karena Pak Harken ini merupakan seorang ketua Forum Taman Bacaan Provinsi Kepulauan Riau ya. Kalau saya boleh tahu nih ya, kita lihat perkembangan di era sekarang. Kalau Bapak melihat anak-anak muda di zaman sekarang katanya sudah tidak peduli lagi dengan buku, pandangan Bapak setuju atau enggak? Karena kan Bapak yang secara langsung melihat di lapangan nih, kira-kira gimana Pak?
1: Kalau apa yang saya lihat selama ini, apa yang pernyataan tadi disampaikan itu saya sangat tidak setuju. Karena masih banyak juga anak-anak muda kita yang masih mau datang ke perpustakaan, masih banyak anak-anak muda kita yang datang mencari buku secara fisik. Namun terjadi normalisasi kadang-kadang. Terlalu cepat kita menghukum bahwasannya anak-anak sekarang karena zaman digital, anak-anak muda tidak melek lagi, mereka asik dengan gawenya, lupa dengan buku, tidak. Tapi masih banyak anak-anak muda kita yang hari ini tidak terekspos. Itu saja permasalahannya.
0: Tidak terekspos.
1: Masih banyak saya temukan. Dan ini pengalaman nyata ketika saya melakukan perjalanan. Saya mencoba menaiki fasilitas umum gitu ya, bis gitu. Masih ada anak muda sih lihat membaca buku. Maknanya apa? Buku itu sangat penting. Tidak semuanya. Jadi kita tidak bisa mengeneralkan juga ya anak-anak muda itu, mereka asik dengan gawenya. Ya itu memang dunia mereka.
0: Benar.
1: Cuma kan hari ini apakah dengan gawe itu mereka lupa dengan buku? Tidak. Karena cuma bertransformasi saja. Hari ini mungkin mereka melihat, membaca di bertransformasi dari buku fisik tapi kembali ke layar kaca dengan gadgetnya. Tapi maknanya bahwasannya buku memang tidak bisa ditinggalkan dan mereka masih sangat-sangat peduli.
0: Okay. Nah,
1: hari ini kalau kita melihat, kami baru juga selesai Forum Taman Bacaan Masyarakat Kepulauan Riau, baru selesai melakukan kolaborasi dengan UMRA, melakukan library refresh ya. Itu tingkat kunjungan ke perpustakaan itu sangat tinggi. Nah, kalau anak-anak mahasiswa kan anak muda itu.
0: Iya, betul.
1: Masih tinggi. Nah, maknanya apa? Mereka sangat peduli. Mereka haus tentang ilmu pengetahuan. Mereka perlu referensi. Begitu juga kalau kita lihat konteks ke anak-anak sekolahan. Ketika mereka menerima rapor kan mereka harus ada kartu bebas perpustakaan. Maknanya apa? Anak-anak kan masih juga datang ke perpustakaan. Nah, harusnya ini yang harus kita garisi bersama nih, anak muda harus kampanye. Kami hari ini bukan tidak mau apa membaca, kami membaca. Nah, ini harus anak-anak muda harus, menurut saya ini harus mereka kampanyekan. Okay. Kami masih cinta buku, kami masih beraktivitas dengan buku. Yeah. Mereka di satu tempat saya melihat, ya alhamdulillah saya diberi kesempatan ada beberapa daerah masih ada kafe yang hari ini juga tidak menyediakan bukan hanya makanan minuman, okay, ada juga kafe yang hari ini menyiapkan fasilitas buku secara fisik. Yeah. Maknanya apa? Bahwasannya anak muda juga perlu dan masih mereka cintai tentang buku.
0: Masih mencintai tentang buku ya, karena memang kalau kita ngomongin terkait dengan buku ya, yeah, itu sekarang sudah banyak berubah bentuk. Ada e-book, benar, ada audiobook juga. Benar. Yang maksudnya ini termasuk salah satu perkembangan digital, perkembangan teknologi yang kemudian menjadikan seseorang ya mungkin jadi lebih tertarik dengan perkembangan zaman yang ada gitu, dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada. Jadi kalau kita bilang mungkin bukan penurunan ya Pak ya minat terkait dengan buku, tapi hanya berubah bentuk saja.
1: Berubah bentuk. Nah, namun harus yang menjadi catatan kita bersama, mungkin adik-adik juga lah ya, mereka lupa bahwasannya ada hal yang terpenting dari membaca itu. Hari ini yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kedalaman membaca. Nah, ini yang menjadi catatan. Mereka sering membaca scroll ya, tidak otomatis kan membaca juga. Nah, ini juga. Tapi yang hari ini terjadi, yang terjadi adalah bagaimana mereka lupa ada di situ dipahami membaca itu bagaimana memahami, bagaimana mengerti, bagaimana mengimplementasikan apa yang mereka baca. Nah, ini tugasnya sebenarnya. Bukan arti banyak buku yang harus mereka baca, bukan. Banyak koleksi buku yang mereka punya, bukan. Tapi bagaimana banyaknya bacaan, banyaknya koleksi itu menambah wawasan mereka. Nah, ini yang sering saya sampaikan, saya kampanyekan. Orang katanya sering membaca banyak buku, banyak tulisan, tapi lupa mengimplementasikan apa yang mereka tulis, lupa mengimplementasikan apa yang mereka baca. Mungkin ini PR kita. Nah, ini yang terus kami sampaikan. Bukan banyaknya buku baca dibaca, bukan banyaknya koleksi, tapi membaca secara dalam. Maknanya apa? Bagaimana ketika mereka membaca buku, mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka baca, bisa menambah wawasan mereka. Sering saya sampaikan, sederhana saja kakak. Contoh sini, dilarang membuang sampah di sini, tapi masih banyak masih masyarakat banyak. Kita ya, membuang sampah di situ.
0: Betul.
1: Bukan tidak bisa membaca kan?
0: Iya.
1: Konteksnya jelas, tapi tidak bisa memahami apa yang mereka baca. Nah, ini kedalaman membaca yang sekarang jadi PR kita sebenarnya menurut saya.
0: Implementasinya berarti ya. Semuanya bisa membaca sebenarnya, tapi implementasinya yang tidak dilakukan akhirnya.
1: Kita lihat kan masih banyak sampah berserakan, pada situ sudah ada tempat sampah misalnya begitu ya. Nah, ini kan sederhana sebenarnya kan.
0: Benar-benar.
1: Nah, ini makanya ada makna di situ adalah kedalaman membaca. Ini yang menjadi menurut saya PR. Bukan banyaknya buku, bukan banyaknya koleksi, tapi memahami, mengimplementasikan apa yang mereka baca.
0: Oke. Nah, sebelum kita ke situ ya terkait dengan kedalaman untuk pemahaman membaca, mungkin kalau Raina ini kan dari Forum Anak Kepulauan Riau ya, Provinsi Kepri. Nah, kamu sebagai anak muda, kamu melihat anak-anak muda zaman sekarang seperti apa? Karena kalau kita lihat di sosial media, sering sekali aku menemukan komentar yang mungkin tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan dari caption misalnya. Terus ada tuh yang bilang, makanya budayakan membaca. Gimana nih literasi membacanya, makanya literasi membaca tuh harus untuk dikembangkan lagi. Budaya membaca di Indonesia tuh benar-benar kurang. Banyak anak-anak muda yang dicap seperti itu. Kalau Raina melihatnya seperti apakah? Apakah anak-anak generasi muda zaman sekarang itu kebiasaan membacanya sudah semakin menurun, lebih mempertahankan visualnya daripada fakta yang ada, jadi kayak apa yang dilihat lebih dulu itu yang dikedepankan dari fakta yang sebenarnya mungkin tertulis gitu. Gimana kira-kira Raina?
2: Oke, jadi untuk terkait konteks ini Kak, saya sendiri setuju banget sama yang disampaikan sama Pak Harkan tadi, di mana sebenarnya minat bacanya itu nggak turun, hanya saja bentuknya itu mulai berbeda. Okay. Karena seiring dengan perkembangannya zaman dan juga teknologi. Jadi kalau di sehari-hari saya sendiri, sebenarnya masih banyak juga teman-teman seumuran saya yang masih hobi banget baca buku. Tapi genrenya itu yang jadi lebih luas. Okay. Jadi kalau misalnya dulu mungkin kita baca buku itu hanya untuk buku-buku pelajaran, tapi sekarang kan sudah lebih banyak bentuk buku yang isinya lebih beragam. Bener. Ada novel, ada buku cerita fiksi maupun non-fiksi. Dan itulah yang bikin keberagamannya itu semakin luas gitu, Kak. Okay. Dan terkait dengan sosial media tadi, sebagai yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling okay. sosial media, jujur sering banget Kak nemuin komen-komen seperti yang tadi Kak Angel sebutin, di mana disajikan sebuah video, entah itu berita, entah itu gambar yang mungkin dari audionya tuh tidak jelaskan itu tuh apa gitu. Tapi ada captionnya di mana di situ tuh dijelasin kronologinya yeah. seperti apa, yeah, penjelasannya seperti apa. Tapi ketika buka komen, jelasin dong kronologinya apa,
0: iya.
2: ini apa
0: ini
2: nih, iya. Terus ada yang reply, makanya baca captionnya.
0: Iya, betul, betul, betul, betul.
2: Nah, itu sih Kak yang menurut saya memang perlu kita benahi sama-sama, di mana pentingnya membaca, inisiatif untuk membaca itu juga diperlukan sebelum kita mendalami apa yang kita baca tadi gitu. Kalau secara inisiatif untuk membaca itu sebenarnya masih ada dan masih luas sekali, namun seperti yang Pak Arken juga bilang tadi adalah pendalamannya itu, walaupun kita sudah membaca sepanjang-panjangnya caption itu, tapi kalau kita nggak ngerti isi dari captionnya juga buat apa gitu, betul, ujung-ujungnya betul. Kita juga akan bertanya lagi, ini tuh maksudnya apa okay. gitu,
0: gitu Kak. Jadi bukan berarti kalau misalnya menanyakan sesuatu di komentar itu bukan berarti kita nggak membaca ya, tapi menanyakan
2: benar.
0: Lebih jelas mungkin
2: benar,
0: ya.
2: Benar, benar.
0: Tapi
2: benar.
0: Orang udah judgementnya terkait dengan makanya budayakan membaca gitu.
2: Benar.
0: Iya, iya, iya. Tapi kalau kamu sendiri masih suka baca buku?
2: Saya pribadi masih lumayan suka baca buku, tapi lebih ke seneng nulisnya.
0: Seneng nulisnya. Kamu nulis buku?
2: Mungkin cerpen sama puisi sih Kak, okay. lebih seringnya.
0: Itu termasuk salah satu langkah yang bagus sih menurut aku ya, yang akhirnya juga kamu akan baca ulang lagi kan karya kamu,
2: bener,
0: dan
2: bener,
0: juga
2: bener.
0: Akan dibaca lagi sama anak-anak muda di luar sana yang mungkin ngeh sama karyanya kamu.
2: Betul sekali.
0: Oke, mungkin balik lagi ke Pak Harken ya. Ya tadi saya juga sempat nyenggol terkait dengan hadirnya e-book, audiobook, dan juga berbagai platform digital. Sebenarnya kalau kita ngomongin platform digital seperti ini tuh, buku fisik tuh masih punya peran penting gak sih Pak sebenarnya dalam budaya literasi? Toh juga sekarang transformasinya udah banyak. Sebenarnya buku fisik tuh masih penting atau tidak?
1: Buku fisik sangat penting. Dia benda mati yang hari ini siapa yang bisa menggerakkannya? Ya kita. Dia benda mati yang hari ini berubah fungsi ketika kita mengartikan apa yang ditulis. Ya, sangat-sangat penting buku itu. Nah hari ini kan dengan perkembangan zaman, dikatalisasi, adik-adik kita ini kan, anak-anak kita ini sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Mm-hmm. Ya, kalau dulu kan zaman-zaman saya dulu orang cari buku aja luar biasa sulitnya untuk mendapatkan okay. buku yang bermutu.
0: Yeah.
1: Nah, perannya apa? Harinya apa? Ketika mereka mudah mendapatkan informasi, mudah mendapatkan buku, itu kan kita berharap itu menunjang wawasan mereka, menunjang keterampilan mereka, itu harapan.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang harus sebenarnya dipahami secara luas. Mm-hmm. Tadi sudah disampaikan, oh ya, dengan adanya e-book sangat membantu. Iya, sangat membantu. Nah, saya yakin ketika Rena tadi, saya enggak suka apa, lebih sukanya menulis. Orang yang menulis pasti dia membaca.
0: Betul.
1: Nah, ini kata kuncinya. Orang yang menulis pasti dia membaca. Kenapa? Dia perlu referensi, benar. Entah itu buku-buku entah dari e-book atau iya. buku-buku fisik. Mm-hmm. Tapi kata kuncinya adalah orang yang menulis pasti dia membaca.
0: Orang yang menulis pasti membaca.
1: Jadi yang disampaikan juga tadi, bagaimana media sosial hari ini merubah watak anak kita, merubah generasi kita. Nah, ini ya sebenarnya juga jadi tantangan bagi kita, kami orang tua. Anak-anak terlalu cepat dewasa dengan konteks-konteks yang tadi disampaikan, kalau tidak paham apa yang mereka baca dari caption-caption dari media sosial yang hari sangat mudah masuk ke ruang-ruang pribadi mereka. Jadi pada intinya apa? Bagaimana menghadapi membenteng itu? Ya itu tadi, penguatan yang melalui literasi. Bagaimana memahami ini? Oh, ini segmennya segmen kami nih. Ini bisa ini. Ya makanya hari ini jadi orang tua tuh, orang tua harus orang tua yang milenial juga.
0: Ya,
1: jangan
0: ya.
1: Sampai orang tua yang nggak melek literasi salah nanti. Kenapa okay. salah? Ketika nanti ada bahan diskusi anaknya. Ya saya kebetulan anak saya juga di forum ya, kawan diskusi, kawan bercerita. Kita sebagai orang tua hari ini, orang tuanya harus juga orang tua yang melek literasi,
0: betul.
1: Melek digital ya. Ketika orang tua tidak melek literasi, tidak paham digital, bagaimana nanti interaksi di rumah? Ketika ada pertanyaan-pertanyaan sederhana orang tuanya, ada mungkin istilah-istilah anak muda sekarang, apa itu POMO? Orang tuanya nggak tahu tuh apa POMO itu misalnya begitu.
0: Iya,
1: ini
0: iya,
1: kan
0: benar-benar.
1: Intinya apa? Ketika di kita menjadi teman yang baik bagi anak-anak kita, mereka juga harus disodorkan dengan tadi bahan bacaan yang menurut kita buku menjadi suatu sahabat bagi anak-anak kita juga. Buku fisik sekali lagi sangat-sangat hari ini masih penting dalam membentuk karakter anak. Sangat penting dalam juga dalam membentuk apa membantu anak-anak kita meningkatkan kompetensinya, meningkatkan wawasannya.
0: Iya, karena buktinya yang Pak Bapak bilang tadi juga banyak anak-anak mahasiswa yang ternyata masih membutuhkan buku di perpustakaan, masih banyak yang ke perpustakaan mungkin untuk mencari referensi yang mereka tidak dapatkan ya dari e-book yang ada di internet atau informasi-informasi yang mereka dapatkan di internet. Jadi masih berperan besar ya, juga
1: sangat,
0: ya.
1: Sangat-sangat peran besar, dan itu bukan angka data-data yang disajikan tanpa ada tanpa ada pembuktian. Itu kan data itu disajikan, apalagi nih di dunia akademisi, pasti di dunia kampus pasti data itu disajikan pasti terukur, terarah, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah juga gak usah jayo, seperti tadi saya sampaikan juga kan, anak-anak kita ini ketika tadi kan kunjungan ke perpus harus mengembalikan bebas perpus ketika mereka menerima rapor, ini kan lagi monumental. Nah namun tapi hari ini kita harus membaca juga peluang-peluang. Nah ini perpustakaan juga harus berubah, bertransformasi juga. Jangan hari ini dianggap perpustakaan sesuatu yang, mohon maaf, yang kuno. Orang datang cuma membaca, datang ngasih absen, pilih koleksi buku, pulang. Tidak, nah makanya ini tantangan juga bagi-bagi pengelola perpustakaan. Wawasan di perpustakaan itu harus bertransformasi, makanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah ini sudah saya melihat di beberapa daerah itu sudah perpustakaan sudah bertransformasi. Di perpustakaan ada kafe, di perpustakaan ada tempat-tempat mereka memperoleh informasi-informasi digital. Nah maknanya apa? Perpustakaan, pengelola perpustakaan, orangnya harus juga bertransformasi. Kita nggak bisa, perkembangan zaman harus diikutin, tidak bisa. Kita tidak bisa terjebak, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena memang usia anak-anak, ya saya juga usia mereka juga hidup di zaman digital hari ini.
0: Benar-benar.
1: Jadi sekali lagi, juga mungkin nih anakku juga bisa menjadi kampanye, kami bukan tidak cinta buku, kami cinta buku. Nah hari, tapi kan yang hari terjadi anak-anak muda kita terlalu cepat diberi hukuman, di punishment bahwasannya anak-anak muda tidak cinta buku, mereka sudah ke juga enggak. Jadi itu saya sebagai penggiat TBM hari ini masih melihat anak-anak muda yang hari ini masih di ruang-ruang publik itu sambil ngongkrong, sambil menikmati kopi, dia masih membaca dengan buku fisik gitu.
0: Masih ya, oke. Reina, kalau misalnya kamu pernah gak sih dapat statement dari teman-teman yang bilang kayak, aku gak suka dibaca buku, pernah gak?
2: Pernah kak.
0: Nah, kalau menurut kamu sebenarnya ketika mereka mengucapkan kalimat, aku gak suka baca buku, itu sebenarnya mereka memang gak suka baca buku atau mereka belum menemukan bacaan yang tepat aja buat mereka?
2: Tentunya belum ketemu bacaan yang tepat sih kak, karena kalau statement gak suka baca buku itu terlalu umum menurut menurut saya. Jadi memang minat kita untuk suatu genre itu diperlukan banget untuk apa nih yang mau kita baca. Kemudian ya dari apa yang kita minati itu kita jadi bisa nyari sesuatu yang berkaitan sama hal tersebut gitu. Jadi kita bakal memperdalam tentang itu aja. Nah mungkin dari situ bisa terbangun minat membacanya tadi. Nah tapi kalau secara umum tidak suka baca buku, itu belum bisa dinyatakan secara mutlak gitu.
0: Itu general banget ya kalau misalnya kayak dia bilangnya dia gak suka baca buku. Kayak aku bilang aku gak suka baca buku, tapi ternyata aku suka-suka aja baca berita-berita yang ada di internet gitu ya pada akhirnya. Dan sekarang tuh kan sudah ada yang namanya artificial intelligence atau AI ya. Yang sekarang mungkin orang-orang tuh males untuk membaca panjang-panjang, kadang dia minta sama AI kayak tolong dong jelasin. Menurut kamu itu satu hal yang berdampak positif atau justru berdampak negatif karena membuat seseorang jadi malas untuk membaca dari awal sampai akhir karena minta rangkumannya aja gitu. Kalau menurut kamu gimana Reina?
2: Menurut saya sendiri sebenarnya itu dampaknya bisa positif bisa negatif sih kak. Kalau secara positifnya mungkin kita butuh sesuatu hal itu kepepet. Misalnya kita mau ujian kita butuh ringkasan, kemudian kita mau mengisi materi kita butuh bahasa ringkasnya. Itu mungkin bisa menjadi positif ketika kita butuh sesuatu itu secara cepat gitu. Namun secara pendalamannya itu tadi, pemahaman kita secara mendalamnya itu mungkin bisa berdampak negatif karena dari apa yang disajikan oleh AI tersebut hanya poin-poin pentingnya saja gitu, sehingga kita tidak paham ini dapatnya dari mana, ini asalnya dari mana, datanya bagaimana gitu. Cuman mungkin masih bisa dipositifkan kembali di mana kita harus punya rasa penasaran dari apa yang udah diringkas oleh AI tadi. Kita kalau misalnya kita penasaran, kita pasti nyari tahu ini dapatnya dari mana gitu, Kak.
0: Oke, jadi ada dampak positif, tapi ada juga dampak negatifnya. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya di lingkungan kamu nih, terutama karena kamu juga merupakan ketua forum anak ya, pasti lebih tahu fakta di lapangan seperti apa. Kalau anak-anak muda di zaman sekarang itu lebih seringnya baca, masih banyak yang baca buku tuh pasti ya. Karena aku juga masih punya teman-teman yang punya minat untuk koleksi buku, selain karena mungkin bukunya bagus, banyak rekomendasi juga, terus covernya juga estetik mungkin ya. Sekarang kan anak-anak muda ngejar banget konten-konten sosial media ya. Kalau dari kamu sendiri sebenarnya di lingkungan kamu, apalagi generasi kamu, kamu gen apa sih?
2: Gen Z, Kak.
0: Gen Z ya. Oke, kita sama nih Gen Z. Lebih masih lebih banyak yang baca buku secara fisik atau banyak yang justru menghabiskan waktunya itu di sosial media? Karena kita enggak bisa ngejudge juga orang-orang yang main sosial media itu orang-orang yang enggak suka baca. Karena memang transformasi tadi ya Pak Hargan ya. Transformasi tadilah yang akhirnya membuat anak-anak muda jadi lebih senangnya itu lihatnya dari HP, lebih praktis. Buku fisik harus dibawa, berat, Bray. Nah, kalau dari kamu lingkungannya lebih banyak yang mana?
2: Lebih banyak yang menghabiskan waktunya di sosial media sih, Kak. Okay. Cuman kita masih tetap menemukan kok yang membaca buku secara fisik itu. Jadi malah jatuhnya bukan orang yang langka sebenarnya, orang yang masih membaca buku secara fisik itu. Cuman mungkin mereka tuh lebih nyamannya itu tadi, tidak terekspos. Karena mereka lebih nyamannya kalau baca buku fisik itu mungkin di tempat-tempat yang sepi, sunyi. Jadi mereka benar-benar bisa menikmati apa yang mereka baca gitu sih, Kak.
0: Sayangnya banyak orang-orang yang bilang kalau misalnya orang-orang yang masih kutu buku tuh dibilangnya kuno gitu ya, kayak ketinggalan zaman, introvert, biasanya terkenalnya bener, introvert juga. Introvert. Ini enggak setuju enggak dengan kalimat introvert itu untuk orang-orang yang baca buku?
2: Enggak ya? Enggak setuju banget sih, Kak. Karena introvert dengan pembaca buku itu kan beneran beda konteks ya. Karena introvert itu kan personality, bukan bukan kebiasaan kita sehari-hari. Betul. Dan membaca buku sendirian itu kan sebuah kenyamanan dan kesukaan kita dari hati begitu.
0: Oke. Kalau dari Pak Harkan sebagai ketua untuk forum Taman Bacaan di Provinsi Kepulauan Riau ya, kalau untuk peran Taman Bacaan di masyarakat sendiri gimana ini Pak? Untuk sekarang yang akses informasinya udah sangat-sangat mudah, apakah masyarakat masih tertarik untuk datang ke Taman Bacaan atau gimana Pak?
1: Ya, Taman Bacaan itu kan ruang pembelajaran dan ruang pemberdayaan masyarakat juga. Ya. Hari ini ada 132 TBM seprovinsi Kepri tersebar di 7 kabupaten yang ada.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Okay. Nah hari ini kan sederhana saja kalau mengukurnya, bahwasanya ketika tumbuh TBM ini kan gerakan akar rumput, berarti kan masyarakat sangat memerlukan itu. Apalagi hari ini kita daerah-daerah kepulauan yang berbatasan dengan juga beberapa negara tetangga yang juga akses juga harus kita tunjang secara bersama-sama. Keberadaan TBM masih banyak masyarakat yang datang. Memang kontinuitasnya ya, keberlanjutannya itu, karena kita kan rata-rata teman-teman ini pengelola TBM ini kan membukanya Sabtu Minggu saja. Karena ini kan kegiatan sosial, kegiatan sosial. Ya, bagaimana di situ selain ruang pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, bukan hanya membaca saja, bagaimana juga di situ terjadi diskusi pemberdayaan masyarakat, diberdayakan juga untuk tumbuh menjadi dengan apa kegiatan-kegiatan ekonomi, apa ekonomi kreatifnya. Karena apa, tujuan dari akhir dari sebuah literasi itu bagaimana perubahan perilaku. Nah, dengan kehadiran hari ini Taman Bacaan Masyarakat, ya alhamdulillah masyarakat terbantu, anak-anak juga bisa mendapatkan akses buku bacaan bermutu. Nah, tinggal hari ini kan kita sama-sama lah. Kalau salah satu yang harus menjadi juga bukan hanya TBM yang menjadi penguatan, tetapi bagaimana juga masyarakat, orang datang ke TBM. Nah, saya sambil salah satu contoh TBM Kuntum Mekar yang ada di Jalan Salam itu. Ya di situ luar biasa terjadi interaksi. Orang tua mengantar anaknya ke TBM setiap Sabtu Minggu belajar. Ini kan juga tidak lepas dari peran orang tua. Maknanya apa? TBM hari ini masih juga dianggap mempunyai peran bagaimana juga mendukung dunia pendidikan.
0: Generasi apa saja yang paling banyak datang ke TBM yang ada di Tanjung Pinang khususnya?
1: Ya memang kebanyakan hari ini kita memulai dari dasar ya. Mm-mm. Anak-anak memang. Anak-anak, kenapa ya? Anak-anak? Mm. Karena anak-anak ini masih muda, dalam arti kata mereka harus kita melakukan pembinaan secara baik sehingga paketikan nanti mereka tumbuh jadi remaja, menjadi dewasa, mereka harus punya bekal dulu. Okay. Maka memang hari ini segmennya banyak di anak-anak. Mm-hmm. Tidak seluruhnya, tapi hari ini banyak. Nah maka tadi ada juga pemberdayaan kan. Mm-hmm. Hari ini juga ada bagaimana TBM juga hari ini generasi-generasi Gen Z itu, mereka hari ini ada TBM juga, hari fokus tentang budaya itu anak-anak muda. Yeah. Bicara tentang mm-hmm. budaya. Mm-hmm. Jadi TBM memang orientasinya memang hari ini bagaimana sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
0: Oke, okay. Biasanya kalau untuk dari Forum Taman Baca sendiri ini berkolaborasinya bersama dengan siapa aja nih Pak, supaya bisa mendorong minat masyarakat juga ya untuk datang, itu biasanya sama siapa aja?
1: Ya kita terbuka untuk semua ya. Mm-hmm. semua elemen, semua segmen. Hari ini kita terus lah berkolaborasi. Kita kolaborasi itu kan maknanya luas, jadi kita tidak melihat status sosial, kita tidak melihat asalnya dari mana, kita tidak melihat dari lembaga mana, tapi bagaimana hari ini kita sama-sama berjuang. Mm-hmm. Membudayakan gerakan literasi di bumi segantang lada ini. Perannya masing-masing ada, seperti hari ini kan kami juga RRI juga bagian dari kolaborasi.
0: Betul,
1: ini
0: betul,
1: yang
0: betul,
1: sering
0: betul,
1: memberikan iya. ruang kepada teman-teman, kepada Forum TBM, bagaimana kita terus sama-sama berjuang. Ini luar biasa, RRI terus memberikan kesempatan bagaimana membudayakan generasi terus hadir melalui siaran-siaran. Ini kan bagian-bagian, cuma kan kadang-kadang orang melihatnya seperti tadi yang disampaikan anak kita, melihat terlampau sempit makna literasi itu. Nah ini yang harus kita jabarkan secara luas. Literasi itu luas maknanya.
0: Luas, betul.
1: Ya, tidak dia tidak bisa disekat oleh dalam ruangan ini, tidak. Dia hadir di setiap kita. Jadi tidak ada batasan-batasan tentang itu. Nah, semua orang berperan. Bagaimana seorang ayah berperan di rumah, bagaimana masyarakat berperan, pertemuan-pertemuan RT itu bagian dari bagian literasi kemasyarakatan. Bagaimana semuanya berperan di sekolah, guru berperan, bagaimana RRI hari ini sebagai lembaga penyiaran publik juga berperan membudayakan gerakan literasi, semuanya berperan. Okay. Cuma mungkin kami sebagai pegiatnya gitu ya, mungkin lebih dalam arti berhadapan langsung dengan masyarakat.
0: Iya itu. Sih, Bapak pasti di rumah anaknya disuruh membaca terus ya?
1: Ya pasti ya, itu menjadi apa ya? Ya paling nggak sederhananya seperti ini. Jangan kita mengedukasi masyarakat, tapi kita lupa mengedukasi keluarga kita sendiri. Nah betul. Ini yang harus menjadi catatan. Iya. Jadi menjadi catatan juga bagaimana kita juga mengedukasi itu di rumah kita duluan. Mm-hmm. Ketika sudah di rumah teredukasi dengan baik, kita memahami keluarga literasi hidup dalam keluarga kita, barulah kita bisa mengedukasi masyarakat.
0: Iya.
1: Kenapa? Saya juga ya sebagai orang tua juga hari ini ya tidak juga menutup mata tentang perkembangan teknologi dunia anak muda sekarang. Itu bagian-bagiannya juga harus kita dukung.
0: Betul.
1: Cuma memang benar harus ada pembimbingan dari orang tua, orang dewasa. Jangan sampai mereka tadi, mohon maaf, begitu saya sering mengistilahkan terjadinya tsunami informasi di hari ini di gadget mereka, apapun bisa masuk di gawai mereka.
0: Iya.
1: Apapun yang mereka cari ada di genggaman tangan mereka. Ketika ini tidak ada pendampingan dari orang tua, tidak ada pendampingan dari orang dewasa, nah jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Jangan sampai generasi-generasi muda kita menjadi korban. Kita buka ruang-ruang diskusi itu. Nah saya juga sama tadi di rumah juga membuka ruang-ruang diskusi kepada anak. Mulailah membuka ruang-ruang diskusi. Kadang-kadang ketika komunikasi itu tidak berjalan lancar, anak mencari tempat komunikasi ke dunia lain.
0: Betul,
1: nah, mencari. Ini yang berbahaya.
0: Ya, itu yang bahaya.
1: Nah, berbahaya.
0: Eksplorasi dini ya, eksplorasi mandiri sendiri.
1: Sehingga Pak, contoh tadi kan disampaikan kan buat postingan di media sosial, akhirnya dia lupa ketika dia memposting sesuatu, ketika postingan itu ada menyangkut orang lain, ketika postingan itu ada unsur fitnah di situ, ingat ada undang-undang ITE yang menjerat mereka. Betul. Ini harus kita edukasi gitu.
0: Oke. Raina, sebagai Gen Z, sama-sama Gen Z ya, kita berdua mungkin juga termasuk yang mengalami transformasi itu, dari yang dulu gak punya HP sampai punya HP, sekarang gampang banget akses informasi, platform digital juga semakin banyak ya. Kamu pernah pakai sosial media apa yang paling jadul?
2: Paling jadul.
0: Aku Facebook. Facebook. Kamu apa? Mungkin. Facebook pernah. Kak. Facebook pernah ya. Itu artinya kan kita bertransformasi sampai akhirnya banyak sekali platform digital yang sekarang juga bersiluaran di mana-mana. Orang-orang banyak juga media-media ya, lebih tepatnya media memberikan informasi tuh lewat postingan-postingan di Instagram, di Reels atau di TikTok sekalipun, banyak sekali informasinya. Tapi buku ya, menurut aku buku itu tetap menjadi salah satu bentuk fisik yang kayaknya tuh gak bisa diubah, yang kayaknya dia tuh punya apa ya, punya kekuatan tersendiri. Kalau dari Reina, apa sih yang saat ini mungkin di era digitalisasi memang banyak yang bisa kita eksplor, tapi apa yang gak bisa digantikan sama buku? Buku tuh kayak masih menjadi sesuatu yang unik sendiri. Kira-kira apa sih keunikan dari buku, kekuatan dari buku yang kayak gak bisa digantikan sama yang namanya digital, teknologi?
2: Buat dari bentuknya aja kita udah bisa lihat sih, kan, digital dan juga fisik. Sehingga dari situ yang bisa kita rasakan adalah, yang tidak bisa digantikan adalah rasanya. Feel-nya dalam kita membaca buku dengan kita membaca di digital itu sangat-sangat berbeda sekali gitu. Jadi ketika kita baca buku, kita buka lembar per lembar, tulisannya, font-nya semuanya sama. Nah, kemudian kita bisa menaruh fokus yang dalam di situ. Itu jadi feel-nya kayak deep, dalam gitu. Nah, sedangkan kalau di dunia digital, walaupun banyak banget referensi yang bisa kita cari, yang bisa kita dapetin, tapi bentuknya tuh beda-beda gitu, Kak.
0: Kita gampang ke-distract juga ya berarti.
2: Bener, ya? Gampang ke-distract. Misalnya dari satu bacaan tuh tiba-tiba ada musiknya.
0: Ada musiknya. Terus, kok asik nih, lagu apa nih gitu kan, jadi lihat.
2: Bener.
0: Terus ada visualnya juga gitu ya. Ke-distractnya tuh di situ. Sedangkan kalau misalnya buku tuh kita bener-bener feel-nya tuh kita rasain sendiri dari awal. Bahkan kalau misalnya di pertengahan kita mau rehat sebentar, kita tandain bukunya. Bener. Supaya kalau misalnya mau dilanjutin kita nggak kebingungan ya di halaman berapa tadi ya. Oke, berarti kalau menurut kamu yang nggak bisa digantikan adalah feel-nya. Oke, kalau dari Reina sendiri nih ya, untuk sebagai anak muda di zaman sekarang, kamu memang lebih cenderungnya suka menulis, tapi itu tadi kata kuncinya adalah orang yang suka menulis sudah pasti suka membaca. Sudah pasti membaca. Nah, kamu sekarang kan lebih suka menulis kayak cerpen suka?
2: Cerpen dan puisi.
0: Cerpen dan puisi ya. Di antara kedua itu mana yang lebih kamu suka?
2: Puisi? Paling sering puisi. Hampir tiap hari nulis puisi.
0: Nah, biasanya orang-orang yang suka puisi ini ya, literasinya biasa mendapatkan kata-katanya kan pasti dari banyak bacaan. Referensinya juga dari banyak puisi-puisi yang dikaryakan oleh para seniman yang lain gitu kan. Betul. Kalau kamu mendapatkan referensi-referensi itu dari buku kah? Atau lebih seringnya dari internet kalau saat ini? Karena kan kamu Gen Z.
2: Kalau dari segi kosakata atau diksi, itu lebih banyaknya dapetinnya dari internet sih, Kak. Saya ketemu satu kata baru nih, cari artinya apa, mana tahu bisa dimasukin ke puisi nanti. Tapi kalau dari segi gaya penulisan, gimana cara kita menuangkan satu kata menjadi satu kalimat, itu biasanya saya masih nyari di buku-buku gitu sih, Kak.
0: Lagu-lagu sekarang juga banyak yang puitis ya, Pak ya?
2: Benar.
1: Ya, tadi saya menarik apa disampaikan Raina tadi. Kita ada satu yang tidak bisa digantikan ketika kita membaca, itulah rasa.
0: Rasa, sepakat Bapak tadi
1: ini,
0: bilang.
1: Ini yang saya sangat sepakat itu. Karena ketika kita membaca buku, itu ada rasa di situ.
0: Okay.
1: Nah, kalau bicara rasa, itu kan person namanya ya. Itu kan ada perasaan yang terus, bahwasannya memang ada interaksi yang terjadi antara kita dengan si penulis bukunya.
2: Betul.
1: Nah, itu gak bisa dibohongi. Yeah. Itu tidak bisa kita ketemukan ketika kita membaca berita, ketika kita membaca di e-book. Kenapa? Tidak tidak terjadi suatu interaksi yang baik, mm-hmm. tidak terjadi sesuatu komunikasi antara kita okay. dengan apa yang kita baca. Tapi kalau kita membaca buku, disitulah terasa ada interaksi. Apa yang penulis sampaikan dalam bukunya, mm-hmm. kita membayangkan, kita bisa merasakan. Bahwasannya penulis itu lagi menggambarkan seperti ini kejadiannya. Nah itu kembali, saya sepakat sekali. Makanya tadi saya bilang, saya yakin orang yang menulis pasti dia membaca.
0: Betul.
1: Rasa itu yang bisa tergantikan dengan perubahan zaman, tidak bisa. Nah, bicara rasa itu sangat luas maknanya. Mm-hmm. Makanya hari ini saya bilang bagaimana buku menjadi hal yang terpenting, karena buku di situ berbagai rasa bisa dicurahkan, berbagai rasa bisa kita cari, mm-hmm. berbagai bentuk apapun bisa kita nikmati. Okay. Karena dengan membaca itu, dengan kita membaca buku fisik, akan terjadi interaksi antara kita dengan penulis, mm-hmm. akan menjiwai apa yang ditulis, akan menjadi sesuatu yang membuat kita hanyut, ikut larut dengan apa yang mereka tulis gitu.
0: Iya, itu yang sayang ya. Padahal sedalam itu film membaca buku, cuman mungkin anak-anak sekarang belum mendapatkan feel-nya aja. Bahkan aku masih sering ketemu sama orang-orang tua yang masih senang baca koran, dan aku salut. Masih mau membaca koran yang dimana sekarang tuh berita-berita udah gampang banget didapatin, di genggaman udah ada, tapi masih mau membudayakan membaca dari media-media fisik seperti koran, majalah. Menurut aku itu luar biasa banget, dan mungkin anak-anak muda belum mendapatkan feel-nya juga ya, karena memang buku, ya itu tadi aku juga sepakat sih, yang tidak bisa digantikan adalah feel-nya, rasanya, gimana kita bisa membayangkan sesuatu yang dituangkan dalam bentuk bacaan sama si penulis, kayak misalnya novel gitu ya, kita jadi membayangkan, oh ini situasinya kayak gini nih, bahkan jadi imajinasinya tuh ada sendiri. Dan mungkin itu yang kita gak dapetin ketika kita sudah berbicara dengan perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Kalau dari Raina sendiri, apa sih tantangan kamu sebagai ketua forum anak ya, terkait dengan minat baca, untuk gimana sih caranya supaya anak-anak muda tuh mulai tertarik lagi deh sama buku fisik, karena sedalam itu kan feel-nya juga. Kira-kira kalau Raina sendiri tantangannya kayak gimana?
2: Kalau buat tantangannya sih lebih ke gimana caranya kita nyari buku-buku fisik ini tadi yang isi ceritanya itu dibutuhin sesuai dengan umur anak-anaknya, tapi juga tema yang diangkat itu mereka sukai gitu kan. Okay. Karena kan kita Gen Z sekarang ini nyari something relate gitu kan. Yeah, kita nyari yang relate, betul. kita nyari yang berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari. Makanya gimana caranya biar sesuatu yang relate itu tadi bisa ada di dalam buku-buku yang tersebar lah di zaman sekarang ini gitu sih Kak.
0: Judul tuh berarti sangat-sangat mempengaruhi ya. Karena aku biasanya kalau mau baca buku tuh harus lihat dari judul. Kalau judul bukunya kayaknya menarik deh, kita pasti akan mencoba, kayaknya coba baca deh gitu ya. Dan kayaknya itu yang masih menjadi PR kita untuk anak-anak muda zaman sekarang, gimana caranya kita bisa mencari bahan bacaan juga yang relate sama anak-anak Gen Z sekarang. Karena memang anak Gen Z ya Pak ya, itu out of the box. Bapak anaknya Gen Z juga?
1: Saya Gen Z dan sekarang saya juga banyak berhubungan dengan anak Gen Z. Jadi saya menjiwai banget apa yang disampaikan tadi anak-anak. Karena begini, maka tadi saya sampaikan di depan bahwasannya orang tua hari ini harus menjiwai juga apa yang dialami anak-anak di zaman digitalisasi hari ini. Mereka hidup di zaman digital. Kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa melarang mereka, tapi cuma kita mengarahkan mereka bagaimana apa yang tadi mereka lakukan dengan dunia digital yang hari ini segala informasi mereka bisa dapat. Segala hal-hal yang hari ini menunjang kreativitas mereka, menunjang masa depan mereka, bisa mereka dapatkan. Di zaman saya dulu tidak ada, orang pengin jadi influencer. Apa itu influencer?
0: Iya juga ya. betul.
1: Hari ini malah itu menjadi suatu
0: pekerjaan yang diinginkan semua orang ya.
1: Kenapa? Ada uangnya, ada cuannya. Dan sehari ini malah di kependudukan itu ada di KTP itu ada kolom konten kreator begitu. Asli. Dulu kan dulu nggak ada. Maknanya apa? Manfaatkanlah dunia digital itu untuk juga menambah kemampuan Anda. Kita harus salurkan, menambah juga bisa mendapatkan cuan. Banyak hari ini kan influencer-influencer muda dan influencer-influencer yang menyajikan dengan data yang baik juga. Maknanya apa? Ya inilah masanya. Tapi ingat, gunakan masa hari ini untuk sekali lagi menambah wawasan, menambah keterampilan. ya, menambah apa nanti akhirnya kecakapan hidupnya. Jadi kalau hari ini anak-anak muda sekarang ini kalau tidak memanfaatkan dunia digital, saya rasa juga sangat disayangkan.
0: Okay.
1: Tapi sekali lagi memanfaatkan untuk hal yang positif, sekali itu aja pesannya.
0: Iya, oke. Okay. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, beda nggak sih output dari anak-anak yang gemar membaca, ya, mau itu dari buku fisik atau buku non fisik, sama anak-anak yang mungkin sudah terpapar dengan HP yang benar-benar sampai kecanduan, lebih ke menghabiskan waktunya itu untuk bermain game online dan segala macam, outputnya pasti akan beda, gimana Bapak? Walaupun mungkin ada yang bilang gak apa-apa dia main game, toh dia juga secara akademik di sekolahnya pinter kok, tapi gimana outputnya Pak? Akan berbeda gak?
1: Benar, itu sangat sangat berbeda sekali Kakak. Kenapa? Algoritma media sosial ini, hati-hati ya, bicara algoritma media sosial itu sangat berpengaruh sekali. Jadi apa yang Kakak sampaikan tadi itu, anak yang biasa membaca buku, bisa biasa memanfaatkan dunia digital dengan baik, itu akan beda ketika anak-anak itu memanfaatkan dunia digital untuk hal-hal yang negatif. Itu sangat, itu sangat-sangat sekali, akan sangat nampak pembedaannya di situ.
0: Okay.
1: Nah, baik itu dari sisi akademik, ya, baik itu dari sisi pergaulan, ya, baik itu dari sosial masyarakatnya, itu sangat sekali, jauh sekali perbedaannya itu.
0: Reina, kita ngomongin literasi itu luas banget ya. Kita juga sudah ada yang namanya literasi digital bahkan ya.
2: Benar.
0: Kalau dari kamu sebagai anak muda, sebagai ketua forum anak juga, kira-kira apa yang kamu akan lakukan untuk memanfaatkan sosial media untuk menumbuhkan minat literasi anak-anak muda di zaman sekarang? Kira-kira gimana?
2: Oke, kalau dari forum anak sendiri sih Kak, sejauh ini kita tuh benar-benar manfaatin sosial media tuh buat sarana edukasi ke masyarakat luas, mau itu ke orang tua, mau itu ke anak, sampai seluruh penjuru. Kan maksudnya sekarang ini siapa sih yang gak punya gadget, minimal satu rumah ada, pasti ada dong satu
0: pasti
2: gadget
0: ada,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi siapapun bisa akses informasinya tuh dari sosial media itu tadi. Nah, yang udah kita lakuin adalah kita bikin konten-konten yang membahas suatu isu gitu, kemudian di bawahnya juga kita jelaskan apa yang melatar belakangi masalah ini, kemudian itulah yang kita harapkan kepada penonton untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan itu tadi Kak.
0: Oke, berarti kamu lebih bagaimana caranya untuk memanfaatkan sosial media itu sendiri ya, supaya juga bisa dimanfaatkan dengan transformasi digital yang ada.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk kita ngomongin terkait dengan ajakan nih, nah kalau kamu mau saat ini, program kamu ada gak sih yang mungkin mengajak anak-anak muda untuk bisa ikut ke taman bacaan ya?
1: Boleh.
0: Karena
1: boleh.
0: Kan kita juga butuh dari usia dini membiasakan anak-anak untuk membaca, daripada main HP mending baca buku, karena banyak sekali yang bisa didapatkan dari membaca buku, seperti misalnya hanya sesimpel baca dongeng atau baca buku cerita bergambar ya. Setidaknya dia tahu kalau misalnya bacaan buku Vito sakit perut gitu. Setidaknya dia tahu.
1: Betul.
0: Gitu. Apa akibatnya kalau misalnya tidak mencuci tangan, misalnya kayak gitu ya Pak ya. Kira-kira kalau dari Raina sendiri nih, untuk sasarannya dari umur berapa sampai berapa sih kalau untuk program forum anak yang disasar dari usia berapa?
2: Kalau untuk anak itu kan hitungannya dari umur 0 sampai umur 18 tahun ya Kak. Cuman sejauh ini yang sering jadi kita jadiin sasaran itu umur paling kecil tuh masih balita Kak.
0: Balita ya.
2: Jadi kebetulan kemarin kita udah pernah bikin suatu kegiatan pojok literasi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita buka beberapa spot. Jadi ada spot membaca salah satunya, kemudian ada spot permainan rakyat dan sebagainya. Nah, di spot membaca ini sendiri justru yang paling banyak hadir ke situ tuh anak-anak kecil Kak, yang masih SD, yang masih umur 5 tahun, 6 tahun.
0: Okay.
2: Jadi mereka mulai nyari kayak, aduh cerita apa nih yang seru gitu.
0: Iya.
2: Kemudian waktu itu kita dihadiri juga oleh Bunda Veromar Kepri, itu Bunda Dewi Kulmasari Ansar. Nah, di situ beliau menyempatkan untuk menceritakan dua atau tiga cerita gitu kepada anak-anak yang hadir di situ Kak.
0: Jadi mereka tertarik gitu ya.
2: Benar.
0: Oke, berarti karena di situ banyak anak-anak yang datang, berarti sama orang tua dong ya?
2: Benar, sama orang tuanya.
0: Orang tua juga sudah mulai ini ya, sudah mulai merasa ada keharusan, ada kesadaran untuk mengantarkan anak-anaknya supaya melek literasi.
2: Benar.
0: Oke, mungkin ada pesan gak nih dari Raina dan juga Pak Harkan ya, terkait dengan literasi anak muda di era digitalisasi saat ini. Bagaimana buku, apakah ditinggalkan saja atau buku masih menjadi patokan yang bisa dikembangkan untuk kedepannya, karena bukunya tidak akan pernah mati ya, sudah pasti. Saya yakin sekali, banyak sekali informasi yang bisa dapatkan dari buku, bahkan buku-buku jadul itu banyak sekali di perpustakaan yang masih dicari sama orang-orang juga. Kira-kira ada gak sih pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, Pak Harkan?
1: Ya, buku menjadi bagian dari kehidupan kita. Buku sangat penting untuk menunjang kreativitas kita. Buku adalah teman sejati kita. Jadi hari ini bagaimana buku suatu benda mati yang bisa digerakkan, itu dari siapa yang bisa menggerakkan? Ya, yang bisa menggerakkan kita. Nah, kita berharap dan jangan ada statement yang muncul lagi di masyarakat bahwasannya anak muda kita malas membaca buku.
0: Iya.
1: Ini yang harus kita juga berikan edukasi ya, anakku ya Rena. Jangan sampai ada statement seperti itu. Anak muda harus lawan itu statement itu. Bahwasannya kami masih suka membaca. Nah, ini yang harus. Jadi kita tidak bisa, tidak setuju juga ketika ada memponis bahwasannya anak muda tidak cinta dengan buku. Masih banyak anak-anak muda yang cinta dengan buku dan bisa berharap banyak dengan buku. Terakhir, selagi kita masih memerlukan ilmu pengetahuan, selagi kita ingin berpikiran kritis, selagi kita ingin terhindar dari berita bohong, selama itulah buku menjadi teman sejati dalam perjalanan hidup kita.
0: Wih, keren banget. Itu statement yang menurut aku closing statement yang mantap banget, gacor. Dari Raina, kira-kira ada gak sih pesan dan juga harapan untuk teman-teman yang ada di rumah terkait dengan literasi yang sekarang juga erat sekali kaitannya dengan transformasi digital?
2: Oke, jadi buat teman-teman di rumah, terutama generasi muda untuk saat ini, buku tetap tidak bisa digantikan oleh apapun itu, terutama tentang rasa itu tadi. Namun slogan buku adalah jendela dunia itu masih bisa kita implementasikan di saat ini. Namun arti buku di situ tidak hanya buku secara fisik, namun apapun yang kita baca, apapun yang kita terima, apapun yang kita pahami, itu bisa kita olah dan bisa kita ubah menjadi sesuatu yang berdampak baik. Itulah arti membaca dan literasi yang sebenarnya gitu, Kak. Dan yang terpenting adalah jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Terserah mau suka genre apapun itu, mau sukanya baca buku digital atau buku fisik seperti biasa, tapi jadilah diri sendiri dan jangan takut dijudge untuk apapun yang menjadi selera kamu gitu.
0: Wah, itu dia juga penting ya. Jadi diri kamu sendiri itu juga penting. Jadi jangan pernah mikirin apa kata orang, karena apa yang menjadi bagian dari diri kamu itulah yang menunjukkan seperti apa karakter kamu. Kalau misalnya kamu sukanya genre ini, ya udah lakukan aja. Tidak perlu harus FOMO. Apa Pak? FOMO Pak? Apa Pak? FOMO Pak? Fear of missing out ya. Ya, istilah-istilah yang sekarang jadi banyak juga, ini pastinya juga berkaitan dengan transformasi digital. Jadi pastikan untuk memakai

0: Enggak UN lagi kan?
1: Untung enggak UN,
2: UN lagi ya.
1: Untung enggak pakai pensil 2B ya.
2: Iya. Dulu di zaman kita nama panjang-panjang Bapak Barti Harken aja namanya ya.
1: Iya.
2: Iya, asik lah Barti, Pak.
1: Tapi kalau kepanjangan banyak, Hari Kebangkitan Nasional panjang kan?
2: Oh iya. Iya juga ya.
1: Lahir 20 Mei makanya panjang itu lebih panjangin.
2: Oh, pantes. Ternyata ya teman Pradua. Oke, segitu dulu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi kita ngobrol kembali. Terima kasih Pak Harken, terima kasih Raina. Sampai jumpa di Kawan Celote selanjutnya.

0: FM Tanjung Pinang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Ulan, teman para dua di malam ini. Jaga malam teman cerita sampai nanti di jam 11 ya guys. Jadi sejam ke depan, gak nyampe sejam sih ini jatuhnya. Kita bakal cerita-cerita bareng, request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Nah kebetulan ya, malam ini tuh aku tadi belum kepikiran gitu, mau topik apa ya guys gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir nih, tadi kan aku bilang kalau misalnya ada yang mau kirim ceritanya dulu boleh gitu. Aku terinspirasi nih dari ceritanya dia atau Om Pradua. Coba aku bacain dulu ceritanya ya, baru kasih tahu ke kamu topiknya apa untuk malam ini. Nah jadi ini adalah cerita dari Rina. Halo Rina, selamat malam Kak Ulan, jaga malam nih katanya. Iya, hari ini aku jaga malam, besok jaga malam lagi guys. Besok aku jagain hati kamu deh. Aku pernah ada di posisi itu Kak. Hubungan aku waktu itu udah hampir 3 tahun, tapi beberapa bulan terakhir rasanya kayak jalan sendiri. Ya dianya sibuk, akunya berusaha ngerti, dia jarang ngabarin, aku tetap nunggu. Sampai akhirnya aku capek karena yang dipertahankan cuma status, bukan hubungan. Karena makin kesini kayaknya hubungan ini makin gak jelas deh. Lalu ada seseorang nih Kak Ul yang tiba-tiba datang. Kebetulan tuh emang aku orangnya dan dia adalah tipe yang kalau kita punya pasangan, kita gak yang posting-posting ke media sosial, cukup kita aja yang tahu. Nah akhirnya mungkin si dia ini yang baru aja datang gak tahu kalau aku tuh punya doi, aku tuh punya pasangan. Disclaimer, aku bukan selingkuh, tapi tapi apa tuh? Tapi aku cuman coba untuk memikirkan bagaimana kalau aku memulai dengan yang baru aja, karena hubungan ini udah gak jelas arahnya. Nah balik lagi sama seseorang yang hadir tadi, dia gak pernah maksa aku ninggalin siapa-siapa. Dia cuman hadir, dengerin cerita-cerita aku dan ngasih perhatian yang bahkan gak lagi aku dapetin dari pasangan sendiri. Tapi aku gak langsung pindah hati sih, aku pilih menyelesaikan hubungan yang lama dulu. Karena menurut aku orang baru gak boleh jadi alasan untuk selingkuh, tapi bisa jadi pengingat kalau kita pantas diperlakukan lebih baik. Untuk apa dipertahankan kalau ternyata cuman aku yang usaha sendirian. Betul, benar juga Rina, gak ada yang salah dengan itu semua ya. Yeah. That's why guys, tadi dengan ceritanya Rina request lagu Tak Segampang Itu. Oke, nanti aku puterin ya. Ngomongin soal hubungan kamu yang mulai gak jelas, chat makin jarang, perhatian mulai hilang, dan kamu terus bertanya-tanya nih, sebenarnya masih diperjuangkan atau enggak sih aku ini? Di saat yang sama ya, tiba-tiba datang orang baru yang bilang, sama aku kamu gak akan sesedih itu, sama aku mungkin hidup kamu bisa lebih indah. Kalau ada di posisi itu, kamu bakal gimana guys? Bertahan, pergi, memulai lagi sama yang baru, atau kayak gimana? Cerita yuk sama request lagu Indonesia atau mancanegara lagu favoritnya kamu. Gabung di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan aplikasi RR Digital kamu bisa gabung di live chatnya aja. Kalau ditanya, misal aku ada di posisi menjalani hubungan yang gak jelas arahnya, tiba-tiba datang orang yang baru dan bilang kalau sama aku tuh lebih indah kok, mending sama aku aja deh, kamu tinggalin dia, aku pilih gak dua-duanya lagi, karena aku sanggup kok kalau sendiri.

Yes, yes, yes, welcome back teman cerita ulama sih nemenin tolong peradua. Pertama lagi, kalau pertama lagi ya sesi ini deh yang pertama. Dari Niva Rosma, dari kemarin ya dia tuh pengennya aku live TikTok. Gak mau janji. Karena terakhir kali aku janji aku gak bisa nempatin guys. Jadi kayak yang agak trauma gitu mau janji. Ya udahlah ya. Pokoknya Niva, kamu kalau pengen ikutan cerita, pengen cerita ulan live TikTok dong. Nah, gak harus aku live. Bisa kok cerita sekarang aja lewat, yes, di WhatsApp ini, nanti aku bacain. Tapi kalau misalnya pengen nungguin aku nge-live gitu ya, tunggu aja. Nanti aku tiba-tiba, guys, aku lagi nge-live TikTok nih, boleh sekalian kalau mau nonton apa yang lagi kamu dengerin gitu, boleh. Tapi nanti dulu ya. Makasih tapi buat Niva nih selalu nangkring walaupun aku ya belum bisa live TikTok dulu. Ada lagi nih, setelah dari Niva, di atasnya ada Momo Taros. Malam Kak Ul, halo malam. Coba tebak aku siapa? Hahaha, aku udah baca duluan. Tapi udah lama banget ya, kamu kemana aja sih? Kak Ul, aku sedang ngalamin hubungan yang dulu ku hindarin, please. Kayak aku ngerasa seakan cuma aku yang ngejalanin hubungan ini sendiri. Kenapa tuh guys? Itu ya yang aku suka bilang, kamu ya orangnya yang memilih bertahan, tapi kamu cuma usaha sendirian. Yang memilih bertahan, tapi dianya udah gak perhatian. Mending kamu tinggalin duluan dari kamu ditinggalin sendirian, ya kan? Katanya setiap problem, setiap ada problem, aku yang minta maaf duluan, aku yang mohon-mohon buat gak ditinggalin. Kak Ul, tolong sadarin aku lagi. Dulu sadar cinta itu harus setara, tapi sekarang malah ngejalanin yang gak setara gini. Ya, aku gak bilang dia gak ada perjuangan di hubungan ini ya, tapi dia dengan terang-terangan bilang kalau cinta cowok tuh harus jauh lebih besar daripada cewek, katanya gitu. Setuju lagi. Momo, ya bener. Jadi gini. Tapi ini bukan serta-merta plek-ketiplek berarti cowok tuh harus besar cintanya daripada cewek. Gak gitu juga sih. Karena memang benar, sebenarnya tuh lebih baik kalau ngomongin hubungan itu saling ya. Saling perhatian, saling memperjuangkan, saling memaafkan, saling memahami, saling mengerti. Benar, betul gitu. Tapi kalau untuk bagian bumbu-bumbu hubungan, cowok tuh harus lebih besar gitu cintanya daripada cewek. Karena apa? Karena kalau misalnya dalam hubungan, cewek yang lebih besar cintanya daripada cowok, hubungan itu gak bakal bertahan, percaya deh. Karena susah banget tuh kalau ceweknya yang lebih besar cintanya daripada cowoknya. Tapi kalau sebaliknya, cowok cintanya lebih besar daripada cewek, mau cewek ini gimana pun, cowok itu perjuangin terus gitu ya. Cowok ini tuh benar-benar nunjukin kalau aku tuh tulus banget sama kamu, aku apa adanya, aku aku padamu gitu-gitu. And then semuanya tuh bisa guys teratasi, hubungan itu masih bisa dipertahankan. Karena emang kayak pondasinya, ibarat kalau bangun rumah nih ya, nih pondasi rumah itu adalah laki-lakinya gitu. Dia yang harus bisa memperkuat hubungan ini. Tapi kalau misalnya lebih dominan cewek, ya rumah ini akan rapuh karena cewek itu hatinya lembut banget gitu. Ya maksud dari cintanya lebih besar cewek daripada cowok daripada cewek, bukan berarti dalam hubungan untuk saling mengerti juga harus cowok semua yang ngertiin, cowok semua yang perjuangin, cowok semua yang harus kalah. Enggak kayak gitu juga. Tetap harus ada yang kata saling tadi. Cuman kalau ngomongin cinta, better lebih besar cowok daripada cewek gitu. Ah, acak itulah guys, macam mana tuh? Paham tak? Semoga ngerti ya. By the way kata dia, tapi nih dari case-nya tadi, dia bilang kan kayak kalau misalnya ada apa-apa, aku duluan minta maaf, aku yang harus mohon-mohon untuk gak ditinggalin. Kadang-kadang tuh cewek kalau misalnya itu sekali-sekali gak apa sih Momo Taros. Karena emang cewek tuh punya gengsi, mau gimana pun cewek tuh punya ibarat kata kayak fitrahnya cewek adalah dikejar, bukan mengejar gitu. Kita pengen dikejar gitu, gak mau dong. Kayaknya nih
aku baik-baik aja ya. Aku ngambek deh gitu. Biar dia mohon-mohon sama aku. Aku udah lama deh gak ngerasain dia yang ngejar-ngejar aku. Nah gitu. Makanya dia bertingkah atau begitu-begitu. Tapi kalau misalnya setiap berantem atau setiap kenapa-napa bilangnya, udah lah aku mau putus aja. Terlalu gampang ngomong putus ya, itu beda lagi ceritanya. Ah, kalau kayak gini-gini mah lumayan panjang levelnya, Mama Taros. Gak bisa satu bab aja kita bahas. Gak bisa cukup satu SKS, gak cukup ini kayaknya. Oke, katanya sih minta tolong banget buat disadarin gitu. Tapi kalau misalnya kamu minta disadarin nih, seandainya emang hubungan itu tuh terlalu capek untuk kamu jalanin, karena kamu doang yang usaha, dianya enggak gitu. Kayak kamu doang yang harus berkorban, dianya enggak gitu kan. Aku perlu banget sadarin itu sih guys. Karena untuk membentuk suatu hubungan yang benar-benar about love, kita harus mengorbankan. Ya kadang yang dikorbankan adalah ego sendiri. Kadang yang dikorbankan adalah hal-hal tertentu banyak sih. Bisa jadi kayak karir, bisa jadi cita-cita, kita gak pernah tahu sih ya. Tapi untuk Momo Taros, kalau seandainya kamu butuh banget untuk disadarin, menjalani hubungan itu kamu perjuangin sendirian, kayak yang aku bilang tadi aja sih. Kalau terlalu gampang untuk bilang pisah, udah selesaikan aja. Karena capek banget membangun hubungan itu capek, memulai dari awal itu capek. Tapi kalau ternyata dikit-dikit putus, dikit-dikit ini, dikit-dikit pisah, ya udah capek juga kita pertahaninnya. Mau gimana pun nih harus kalian sama-sama narik, jangan cuma satu aja yang tarik. Paham lah ya. Oh iya, Oresen jauh udah lama nggak bilang di sini. Sama request lagu yang cocok deh dengan kondisi ini dong Kak Wul. Kalau misalnya kamu udah dominan untuk kepikiran, kayaknya kita pisah aja deh gitu. Buat apa masih bertahan jika terus terluka nyatanya. Atitanana, biarkan ku pergi untuk bahagia. Udahlah biar Ziva aja yang nyanyi. Ini lagunya buat kamu nih.

0: Lah kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

gitu deh, bikin bingung ya kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang bilang, atau mungkin dia datang pas kita lagi bingung juga sama hubungan yang lagi kita jalanin, terus dia bilang sama aku pasti lebih indah, sama aku lebih baik. Kamu bakal pilih yang mana nih guys? Oh, Ibu Lestari nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pro 2 Tanjung Pinang, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, dan tetap semangat menemani para pendengar radio. Di malam ini Ibu pengen menitipkan satu lagu, Bohongi Hati, dari Mahalini juga ya. Bohongi hatiku. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya, selalu menghadirkan informasi dan hiburan yang bermanfaat untuk masyarakat. Iya, sama-sama Bu. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Prodo Tanjung Pinang dimanapun berada. Semoga malam ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini lo puterin lagunya ya Bu. Satu lagi ini ada dari Jevian guys. Ah, selamat malam Jevian.

tentang kehilangan ya, tapi menyadari kalau kesetiaan yang selama ini aku jaga ternyata kalah oleh pilihan yang dia buat dengan begitu mudah. Aku gak marah karena cinta itu berakhir. Aku cuma sedih sebab aku datang dengan niat untuk bertahan, sementara dia datang dengan keputusan untuk meninggalkan. Tapi dari semua luka itu aku belajar kalau cinta tidak bisa diperjuangkan sendirian. Karena seseorang yang benar-benar ingin tetap tinggal tidak akan mencari pelukan lain ketika hubungan sedang berada di titik paling rapuh. Dia akan memilih menggenggam lebih erat, bukan melepaskan lalu menyebutnya takdir. Berhubung belum bisa move on dari konser She Lone Seven kemarin, bikin iri deh. Jadi mau request lagunya She Lone Seven yang Tertatih ya. Maaf nih. Yang ini aku gak punya nih. Tukar dulu ya Jevin ya, She Lone Seven yang lain deh, yang lain, biar bisa aku puterin, oke? Nah, baru juga masuk nih dari Kenny. Kalau aku ngikut dia aja lah, Kak. Udah di fase kalau emang dia mau pergi ya udah. Capek juga disakitin terus. Request lagunya, lagu Die on This Hill. Itu aja, terima gaji. Alright. Itu lagunya yang CNS Piro ya. Oke, aku puterin juga lagunya. Nah, ngomongin soal hubungan nih, tong perdua. Hubungan kita kayaknya juga harus berakhir untuk malam ini. Soalnya sekarang udah jam 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. So, this is the last but not least ada dari Afif. Halo, Afif. Halo, izin gabung ya. Oke. Jujur ya, dulu buat dapetin mantan pacar yang sekarang jadi istri gue, ceritanya emang agak rumit, gak harus backstreet. Gue harus backstreet bukan karena gue selingkuh, tapi karena waktu itu hubungan kami jalanin diam-diam di belakang pacarnya yang dulu. My God. Kalau dipikir sekarang itu bukan cerita cinta yang bisa dibanggakan 100%, sangat tidak. Tapi itulah hidup. Kadang jalannya berantakan sebelum akhirnya menemukan arah pulang. Dan lucunya dulu gue cuma dianggap orang ketiga yang mungkin gak akan bertahan lama. Sekarang gue yang tidur di sebelahnya, gue yang jadi tempat dia cerita, gue yang dipanggil, yah tolong benerin keran bocor ya. Sambil pura-pura ngerti padahal ujung-ujungnya tetap manggil tukang. Kalau ada yang bilang, wah berarti lo pemenangnya dong, gue cuman ketawa. Karena ternyata jadi suami itu bukan menang terus-terusan. Menangnya cuma pas akad nikah. Setelah itu ada lomba siapa yang bangun duluan kalau anak nangis, siapa yang disuruh beli gas pas lagi rebahan, dan siapa yang lebih cepat minta maaf walaupun sama-sama merasa benar. Tapi dibalik semua itu kadang gue suka terharu dari hubungan yang dulu pernah sembunyi-sembunyi sampai sekarang bisa pulang ke rumah dan bilang aku pulang. Ternyata bukan soal menang ngerebut seseorang dari orang lain. Yang paling bikin nangis adalah ketika sadar dari sekian banyak kemungkinan Tuhan tetap menuliskan nama gue untuk jadi teman hidupnya, meskipun konsekuensinya sekarang gue kalah terus kalau disuruh milih antara nongkrong sama nurut istri. Untuk lagunya mau dengerin lagu Menua Bersama dari Anggis Devaki. Menua Bersama tuh aku punya, tapi yang Moka, Enda Andresa, sama Rahmania Astrini. Mau yang mana? Soalnya yang Anggis Devaki, iya juga ya. Kok gak ada nih? Kita bilang lah ya sama Awin. MD kita, Win. Lagu Anggis Devaki tuh masih baru lah hitungannya. Masa gak ada sih? Adain dong. Aku coba cek dulu nih. Iya, aku masukin ke waiting list ya. Anggis Devaki Menua Bersama. Aman. Semoga nanti lagunya udah ada. Nah, karena sekarang gak ada, kamu mau yang mainan dulu nih, Pip. Ganti dulu deh lagunya biar aku bisa puterin requestan kamu ya. Ternyata bukan dia yang terakhir. Anjas Moro, aku lupa. Dia akan berusaha menjadi yang terakhir, teman perdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kalian cantik. Hai. Update cuaca di Bogor malam ini terpantau gerimis manja. Waduh, enak banget tidurnya. Terakhir nih, Kak. Ya, cek sound Kaul. Uhuy. Rar. Ikutan topiknya, Kak. Orang baru enggak akan sama, Kak. Bertahan aja sama hubungan yang udah dijalanin, perbaiki bukan diakhiri.
Jadi andaikan

lagi nggak jelas nih kan, datang orang baru yang bilang sama aku lebih baik, ternyata Anjas memilih untuk bertahan. Enggak, aku lebih baik bertahan aja sama yang hubungan yang lagi dijalanin, diperbaikin gitu. Ya karena kalau dipikir-pikir capek banget ya kalau harus mulai dari awal lagi ya Anjas, ya enggak sih? Lagunya Low Stars, terima semangat siarnya kalian cantik, saya dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Kita udahan dulu untuk malam hari ini guys. Makasih banyak, sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Hadir setiap malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Udahan dulu deh ngomongin soal hubungan yang gak jelas, terus juga datangnya orang baru. Kayaknya aku capek deh tolong pradua dengan hubungan kalau misalnya tuh harus pura-pura baik-baik aja, pura-pura harus bisa bertahan, semuanya pura-pura. Karena kan mau gak mau berarti kita harus bohongi hati.

0: Ekonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Pelan-pelan ya, nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apa lagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.
3: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

seluruh provinsi Konril, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Selasa, tanggal 23 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur dan menjauhkan kita dari sifat kufur. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa-apa yang Rasulullah wariskan kepada kita bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro2 yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas nih tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Seperti apa sih harusnya dan apa sih hukumnya? Nah, teman-teman bisa buka di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, dari ayat ini kita orang-orang yang beriman, perintah ini untuk orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, perintahnya sama, yaitu menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi ada pergaulan yang pertama adalah menahan pandangan. Khusus kepada perempuan atau laki-laki non-mahram, kalau kita memandang tanpa ada hajat, hal itu tidak diperbolehkan. Jadi, memandang seperlunya saja ya, seperlunya saja, tidak perlu berlama-lama. Berkebalikan dengan memandang pasangan kita. Nah, kalau memandang pasangan, istri atau suami kita, maka itu diperbolehkan, malah mendapat pahala. Jadi, kalau kepada non-mahram, kita harus jaga pandangan, jangan berlebihan. Contohnya, kalau untuk perempuan ya, contoh memandang lelaki untuk menikmati ketampanan atau kegagahannya, atau memandang yang disertai dengan fantasi-fantasi yang diharamkan oleh syariat. Nah, itu nggak boleh ya. Harus kita jaga pandangan kita. Jadi perilaku yang lebih utama adalah menundukkan pandangan ketika kita tidak ada hajat, meskipun tidak khawatir syahwat atau fitnah. Nah, hal ini tuh lebih aman daripada kita memandang tapi kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal tiba-tiba bisa kebayang, atau tiba-tiba kita punya punya syahwat atau punya nafsu, kita kan nggak tahu ya. Maka lebih aman untuk, lebih baik jangan, jika tidak ada hajat jangan memandang gitu. Karena kenapa? Karena pandangan itu adalah surat menuju zina dan pemicu syahwat dan farji. Bahkan bibit hawa nafsu itu adalah mata yang berambisi. Nah, jadi hati-hati nih dengan mata. Ada ya pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Nah, makanya hati-hati dengan mata. Untuk adab yang kedua adalah adab ketika berbicara dengan lawan jenis. Nah, ketika kita berbicara dengan lawan jenis, diusahakan untuk berbicara dengan tegas, berwibawa, sopan, dan baik. Jadi, yang dilarang seperti apa? Dilarang nih, antara lelaki dan wanita untuk berbicara dengan suara yang mendayu-dayu, atau nada yang dibuat-buat, atau nada yang dilembut-lembutkan gitu ya. Nah, ini harus dijaga. Jadi kalau misalnya kita berbicara kepada lawan jenis yang bukan mahram, maka berbicaranya langsung aja, straight to the point, langsung ke tujuannya, langsung kepada intinya gitu ya, gak perlu berlama-lama, ngomong seperlunya. Dan juga walaupun kita diperintahkan untuk tegas gitu ya, tapi juga bukan berarti kita harus marah-marah atau kayak sok angkuh gitu ya, bukan seperti itu. Ya udah tetap sopan, tetap baik, tapi juga jangan mendayu-dayu, suaranya juga jangan dibuat-buat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik." Nah, ini sebenarnya adab ini untuk menjaga sesama. Artinya, kita menjaga hati kita dan kita juga menjaga lawan bicara kita. Bisa jadi kita udah yakin kita bisa menjaga nih hati kita nggak kemana-mana, tapi kita belum bisa jamin apakah lawan bicara kita juga seperti itu. Maka aturan-aturan ini adalah untuk menjaga kita dan lawan bicara kita. Kemudian adab yang berikutnya adalah berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, kalau untuk yang mahram itu diperbolehkan untuk berjabat tangan ya, diperbolehkan bahkan disunahkan. Nah, di yang mana aja sih mahram kita? Itu teman-teman bisa buka di Quran surah An-Nur ayat 31. Di situ jelas dipaparkan di dalam Al-Qur'an siapa-siapa saja yang menjadi mahram kita. Nah, lalu yang bukan mahram seperti apa? Berdasarkan pendapat para ulama, di antaranya ulama Syafi'iyah, ya kita kan di Indonesia itu mazhabnya adalah Imam Syafi'iyah, mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini ada dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya." Jadi yang kalau bukan mahram, maka itu dilarang untuk berjabat tangan. Kemudian adab yang berikutnya adalah khalwat. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Khalwat ini artinya berdua-duaan. Dan hukum dasarnya ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian berkhulwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua." Hadis ini mungkin sudah cukup populer di kalangan kita, udah sering kita dengar ya. Nah, khulwat yang tidak diperbolehkan itu tadi berdua-duaan di tempat yang sepi atau di tempat yang jarang dilalui orang. Nah, lalu apa lagi? Nah, sekarang khulwat itu bisa lebih canggih. Contohnya chattingan, DM-an, video call-an, teleponan. Nah, itu adalah media-media khulwat, media-media untuk berdua-duaan walaupun itu di online. Nah, jadi hati-hati. Lalu khulwat yang diperbolehkan apakah ada? Ada. Khulwat yang dilakukan di tempat yang ramai atau dilewati manusia dengan syarat jika hanya ada keperluan atau sebatas keperluan tersebut setelah itu udah. Misal kita perlu bertemu dengan atasan kita yang lawan jenis ya, atau bertemu dengan teman sekantor kita yang lawan jenis dan kita butuh ada keperluan kantor gitu, kita harus memberikan file dan sebagainya, dan kita perlu bertemu di luar kantor, di luar jam kantor, maka bertemulah di tempat-tempat yang ramai gitu ya. Atau lebih aman lagi kalau kita ditemenin nih sama mahram kita, bisa jadi pasangan kita atau teman kita atau adik kita. Nah, itu lebih aman. Kemudian adab yang berikutnya adalah ikhtilat. Ikhtilat ini adalah campur baur. Nah, ini tidak diperbolehkan. Campur baur antara laki-laki dan perempuan. Hukum asalnya adalah dilarang. Dalilnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika salam dari salat, para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat, wallahu alam, hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria." Hadis riwayat Bukhari nomor 870. Nah, lalu bagaimana nih sikap kita ketika di tempat umum? Itu kan berikhtilat ya, bercampur baur. Contohnya seperti di kampus, rumah sakit, atau di KRL yang selalu bercampur baur. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingkari hal tersebut dalam hati dan tidak ridho atas hal tersebut. Yang kedua, kita berusaha nih untuk meminimalisir interaksi antara lawan jenis. Misalnya kita memisahkan tempat laki-laki dan perempuan gitu, atau kita pergi ke tempat yang perempuannya lebih banyak gitu ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk selalu menundukkan pandangan dan menjaga hati. Yang keempat, kita segera pulang ketika hajat sudah terpenuhi. Maka hal-hal itu adalah adab-adab interaksi antara lawan jenis. Ketahuilah bahwa ketika Allah berikan aturan, itu sebenarnya untuk menjaga kita. Bukan karena Allah itu zalim ya. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Maka konsekuensi dari kita mengimani Allah itu maha pengasih dan penyayang, Allah itu tidak akan zalim kepada hambanya. Wallahu'alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: jadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2025.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM.

0: Di tengah kabar duka yang menyelimuti para penggemarnya, Oliver Tree disebut meninggalkan sebuah warisan yang tidak biasa. Melalui postingan di akun resminya, keluarga dan timnya mengungkap rencana peluncuran yayasan bernama Dr. Oliver Tree Extremely Epic Grand for Baby Genius, teman Pro 2. Yayasan tersebut diklaim merupakan bagian dari wasiat yang telah dipersiapkan Oliver sebelum meninggal. Lewat program ini, dia berharap lebih banyak kebahagiaan, cinta, dan seni dapat disebarkan kepada generasi mendatang sebagai warisan terakhirnya untuk dunia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana? Mana?

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.